0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Itu dia Najwa Latif.
2: Oh, Najwa Latif.
1: Najwa Latif dengan Cinta Muka Buku.
2: Okey, dan pastinya hari ini kita masih lagi berbicara mengenai Belanjawan 2027. Di Kelas FM ini juga kita ada Sembang KL edisi khas. Pada Belanjawan 2027, 2.30 minit petang. Ini hari terakhir sebelum pembentangan berlangsung. Dan saya tertarik dengan penyampaian ataupun apa yang dikatakan oleh Profesor baru-baru di menerusi Sembang KL khas itu, seorang individu untuk hidup di KL ini, taraf hidupnya ataupun duit yang perlu ada pada dirinya sekurang-kurangnya RM3,100 untuk seorang individu saja.
1: Untuk seorang individu,
2: belum yang dah berkahwin. Kalau berkahwin lagilah berkali-kali ganda.
1: Cukup RM3,100 kalau dah berkeluarga ya. Sebab dia kata seorang.
2: Seorang RM3,100 itu bukan hidup selesa tau. Itu cukup-cukup je tu. Dan pastinya bantuan-bantuan kerajaan ini dapat meringankan beban kepada setiap rakyat Malaysia, terutamanya yang tinggal di Kuala Lumpur ni lah.
1: Betul. Dan bukan saja yang tadi macam Happy bagi tahu Sembang KL untuk Belanjawan. Pasca Belanjawan pun kita
2: betul. Selepas ini hari Isnin, bermula Isnin minggu depan, kita ada pasca Belanjawan 2.30 minit petang juga.
1: Jadi RM3,100 ya.
2: RM3,100
1: yang kita nantikan nanti untuk petang ini, Belanjawan 2027. Apakah juga intipatinya nanti. Dan hari ini kita nak kongsikan juga voice note daripada rakan kita. Apakah harapannya pula?
2: Daripada orang Sarawak ni, namanya Nas.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Nas dari Sarawak. Pengangkutan awam di Kuala Lumpur memang banyak sangat membantu rutin harian saya. Saya bayar RM50 je untuk penggunaan sebulan. Nak pergi kerja, saya nak buat urusan di mana-mana, nak playing tourist di sekitar Kuala Lumpur pun, semuanya jadi senang. Dan yang paling penting, jimat. Tak perlu stres untuk saya fikir kos tambang setiap hari. Jadi bagi saya, penggunaan My50 bukan sahaja menjimatkan duit saya, tetapi juga memudahkan perjalanan saya sebagai anak perantau di Kuala Lumpur. Memang berbaloi.
2: Memang berbaloi, kata
1: macam
2: je.
1: Macam dengar, tapi di mana ya?
2: Ini mungkin adik dia lah kot. Daripada Nas dari Sarawak ni, My50 pengangkutan dia pastinya dapat membantu meringankan beban. Gunakan RM50 saja untuk 30 hari.
1: Ya, saya kira rakyat Malaysia ramai yang dah menggunakan My50 ni. Amat berbaloi sebab satu hari dia boleh naik turun LRT, monorail, MRT dan pengangkutan yang boleh menggunakan My50 ni. Ikut suka dia.
2: Ya, menerusi My Rapid KL.
1: 30 hari bayar RM50.
2: Jalan-jalan tu singgah pula ke Jualan Rahmah.
1: Program Jualan Rahmah Madani ini di mana inisiatif jualan murah sepanjang tahun yang telah dikendalikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, di mana peruntukan belanjawan untuk program ni menawarkan potongan harga antara 10% hingga 30% bagi pelbagai barang keperluan.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. LFM
1: Baik, di Lebuh Raya Damansara Puchong, trafik perlahan ketika ini dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, dari PJS ke Jabatan Kabel, dan juga dari arah selatan dari Bandar Utama ke TTDI. Dan di Lebuh Raya Kesas, dari arah timur, trafik perlahan ketika ini dari Kewajipan Susur ke Subang Jaya, dari Bukit Rimau ke Highcom, dan dari arah barat, trafik lancar ketika ini. Dan ini di Lebuh Raya Best Raya, trafik perlahan di persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana, lain-lain lokasi trafik lancar.
2: Hai, hey, boy yang sedang memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Selepas ini kita nak belajar apa hari ini. Ada fun fact untuk anda. Kita nak ke tahun 1999 bersama-sama New Boys dengan tajuk lagunya Cuba Cuba.
1: Ya, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, lagu sebab ada Belly Go Slow yang menceritakan tentang diri saya. Lelaki idaman.
1: Tapi anda yang tengah memandu, jangan go slow.
0: Kenapa?
1: Go fast.
0: Oh, go fast. Janganlah fast-fast sangat. Nanti kak accident. Relax-relax, santai-santai aja tau.
1: Yang penting hati-hati. Keadaan semasa sekarang ni jerbu. Yang bawa motor tu, pastikan lampu motosikal anda tu menyala lah.
0: Okey, untuk hari ni kita nak bercerita mengenai belajar apa hari ni. Fun fact tentang Parlimen Rumah Demokrasi Malaysia.
1: Ya, ini bangunan Parlimen Malaysia di Kuala Lumpur siap dibina pada tahun 1963 dengan kos asal sebanyak 18 juta ringgit. Dan tapak asal bangunan ini dulunya dikenali sebagai West Folly Hill, di mana kawasan berbukit seluas 16.2 hektar sebelum diratakan.
0: Dan unitnya bangunan Parlimen ada menyimpan pintu rahsia tau. Wow. Untuk Perdana Menteri memintas media. Ada juga lift vintage tanpa pintu yang bergerak tanpa henti, dan taman rusa hasil hadiah diplomatik pendambaian daripada Presiden Suharto pada era 1970-an.
1: Ya, saya pernah lalu tepi tu. Memang saya dah ada nampak rusa pintu, tepi tu.
0: Oh, ingatkan pintu rahsia.
1: Bukan. Rusa.
0: Oh, rusa. Okey.
1: Dan bukan itu saja. Bumbung ikonik ini berbentuk 11 segi tiga bersusun seperti origami itu sebenarnya direka khas sebagai perangkap akustik untuk menyebarkan gema suara wakil rakyat bersidang.
0: Oh, bila kita bercakap tu kan, jelutong-jelutong. Maksudnya ada ikut dulu lah.
1: Okey.
0: Dan pastinya petang ni juga, di sinilah tempatnya. Ya. Yeah. Yang berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan belajawan 2027 di Parlimen ini. Dan pastinya juga antara teka-teki rakyat Malaysia adalah warna apa baju yang bakal dipakai oleh PM kita.
1: Mungkin hari ni ada yang dah pergi kerja, pakai baju Melayu sama yang diteka untuk nanti apa yang PM kita pakai petang ni.
0: Jangka kau warna apa?
1: Saya jangkakan biru muda lah. Baby blue.
0: Saya rasa krim.
1: Warna krim. Tapi kalau nak tahu, kena tengok lah. Ditonton di TV RTM, di TV 1 saluran TV RTM, dan juga dengarkan di radio RTM dari Dewan Rakyat Parlimen Malaysia.
0: Dan pastinya belajawan 2027, apa kita akan dapat?
1: Alright.
0: Baik, sepastinya ada info sukan untuk anda. Ini Afiq Sazwan, Kepak Kepuk, Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: dan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, 8.42 minit pagi, Arena Sukan di KLFM, Nadi Sukan Negara. Hari ini kami nak berbicara mengenai perkembangan sukan bermula dengan sepak takraw dalam saingan STL Division 1 Sabah Mountaineers mengesahkan tempat ke suku akhir selepas mendewaskan Perlis Vipers 2 set tanpa balas. Terengganu Total pula bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menundukkan PSM Mavericks 2 set berbalas 1.
2: Dan kita nak beralih ke bola sepak di mana Johor dan Darul Takzim memulakan kempen kejuaraan Kelab ASEAN dengan bergaya apabila membelasah PKR Sweering dari Kemboja 6 gol tanpa balas. Dan tahniah juga buat skuad Melayan Tigres bawah 17 tahun yang menewaskan Iraq 4-0 dalam
1: kelayakan Piala Asia Walid Tabi 17. Okay. Dan juga dalam perkembangan badminton pula, Li Zijia meneruskan cabaran di Arctic Open Finland apabila mara ke suku akhir selepas menewaskan wakil Taiwan dalam 2 set beregu lelaki Aaron Tan dan juga Yap Roy King, turut melangkah ke kelompok 8 terbaik. Semoga wakil negara terus melakar kejayaan.
2: Ya, dan sementara itu peminat sukan pemotoran pastinya menantikan aksi Formula 1 Grand Prix Singapura ujung minggu ini dan perlumbaan pecut dijadualkan esok, manakala perlumbaan utama berlangsung Ahad malam di Lita Jalan Raya Marina Bay.
1: Okey, itu antara perkembangan sukan yang dapat kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa setiap hari Isnin sampai Jumaat 8.40 minit pagi dan juga menerusi KLKL 6.30 minit petang, Arena Sukan, Nadi Sukan untuk anda.
2: Ya, itu dia. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Sebenarnya banyak inisiatif yang dibuat oleh kerajaan. Contohnya kita ada mengadakan klinik khusus untuk golongan yang memerlukan B40, dan klinik ini memberi rawatan dan juga memberi ubat-ubatan kepada golongan tersebut. Di samping itu, banyak juga bantuan-bantuan kerajaan yang telah disalurkan kepada golongan ini, dan itu bergantung kepada mereka untuk apakah prioriti yang mereka perlu. Pada pendapat saya, setiap individu, rakyat Malaysia perlu mengambil tanggungjawab untuk kesihatan diri mereka sendiri. Sebenarnya kita perlu sehat untuk kita dapat bekerja dan menjana pendapatan untuk keluarga.
2: Profesor Madya, Datuk Dr. Rosnani Mudin, pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah International Medical School IMS, Management and Science University MS.

0: Till Dawn. Mm-hmm.
1: Dust Till Dawn ni ada kena dengan jerebu jugalah kan. Ya, yeah, betul lah. Jadi berhati-hatilah kepada anda, jaga kesihatan. Mm-hmm. Banyakkan minum air masak.
0: Ya, yeah, okey. Ingat pesan AP tu. Dan menghampiri pukul 9 pagi nanti, utama 9 pagi, langsung dari pusat berita RTM yang akan anda dengarkan. Dan selepas itu, kami akan kembali untuk jam terakhir Rentak Pagi KL.
1: Okey, baik, dia lagu daripada Mimi Fly dengan tajuk lagu dia Temberang. Layan terus Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.
2: Tak payah nak

0: R-A-N-G. Dari rantau ke rantau, dari generasi ke generasi, Melayu terus melangkah merentas sempadan dunia. Tahukah anda, jejak Melayu bukan hanya di Malaysia, malah tersebar di serata dunia. Seminar Antarabangsa Melayu Diaspora 2026, ayuh bersama-sama menyelusuri sejarah, budaya, identiti dan perkembangan diaspora Melayu di peringkat antarabangsa bersama para penyelidik dan pembentang dari dalam dan luar negara. 10 Oktober 2026, Auditorium Jabatan Muzium Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia.
1: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
2: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
3: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
4: Lights, camera, action.
5: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini bagi KL.
6: Lights, camera, action.
7: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
1: Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan Madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chow Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat super kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanja

0: sektor pos dan kurier.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
2: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
1: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober manakala vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sferian FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jurata JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. QL.

0: Baik, seperti biasa kita mulakan dengan info trafik ketika ini. Dan ini terdapat kemalangan di kilometer 263.6 dari arah selatan dari Bandar Ainsdale ke Seremban. Jadi lorong kiri terhalang, trafik masih lagi terkawal. Jadi pada anda yang lalu di kawasan tersebut, pandu berhati-hati. Dan di Lebuh Raya dan Masara Puchong, masih lagi trafik perlahan dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, dari PGS ke Jabatan Kabel, dan dari arah selatan Bandar Utama ke TTDI. Dan lain-lain lokasi ketika ini masih lagi terkawal dan cuaca baik ketika ini. InsyaAllah, semoga kita doakan jerebu berkurangan.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Apa khabar agaknya? Kalau tak siap, pergi jumpa doktor. Kalau merindukan seseorang, cari orang yang dirindukan tu.
0: Tapi kalau nak buat aktiviti lain pun boleh juga untuk menghilangkan rasa rindu tu.
1: Antaranya?
0: Mengalihkan channel tu. Kita tukar channel dia. Daripada rindu tu, kita buat biasa je.
1: Rindu biasa-biasa je.
0: Tapi kalau terlampau rindu, dia ada satu orang kata petua lah.
1: Apa dia?
0: Tapi nanti saya kongsikan. Saya pun macam kena pastikan.
1: Ada pressure lah.
0: Kena pastikan.
1: Dia kadang bukan apa. Bila kita jumpa dia depan-depan, rasa benci. Bila dah tak ada dia, rasa rindu pula.
0: Biasalah manusia. Biasalah kan. Benci bila ada tak depan rindu. Mata tak dihargai. Bila dah tak ada, time tu lah dulu aku dan dia tiba
1: kan. Okay.
0: Hantar mandah ke Alif.
1: Baik-baik. Dan pastinya selain daripada kita raikan hari mental sedunia, sebab itulah kita pakai baju warna hijau.
0: Lepas
1: tu kita ada belajar awal 2027. Betul. Hari ini juga sebenarnya hari telur sedunia.
0: Telur ni merupakan protein. Protein yang paling anda senang untuk dapat dan murah lah. Jadi kalau sehari dapat makan 2 biji telur rebus pun sedap juga.
1: Bukan saja telur rebus, kita ada telur goreng, telur dadar, lepas tu ada bistik lah.
0: Telur bistik. Telur bungkus.
1: Lepas tu apa lagi? Telur apa lagi ada?
0: Telur goyang. Telur mata tu. Mata kerbau goyang. Kan selalu kat kedai mamak kita minta kan.
1: Lepas tu abang-abang ni suka telur sepuluh masak setiap pagi.
0: Ada orang tu dia suka makan roti canai, roti jantan.
1: Roti jantan? Sebab apa? Okey. Dan pastinya sebab dari telur studio ni, jom kita raikan kepelbagaian khasiat telur dalam pemakanan harian. Yang penting amalkan pemakanan seimbang dan pilih makanan yang sesuai dengan keperluan kesihatan masing-masing.
0: Okey, sebentar lagi kita ada macam biasalah game on hari ni. Kadu kaki, kata dulu, kata kini.
1: Dan kata kat bawah ni, omelet jangan lupa.
0: Omelet. Ada juga tau kalau ke hotel, Spanish omelet.
1: Spanish omelet.
0: Dia ada cendawan, cheese.
1: Ada juga ni, pagi-pagi katanya gelap je.
0: Hujan lah
1: katanya. Hujan lah katanya, ya. Sebab kata hujan ini pagi yang gelap, orang tak pergi KL.
0: Ini baru KL.

Dari rantau ke rantau, dari generasi ke generasi, Melayu terus melangkah merentas sempadan dunia. Tahukah anda, jejak Melayu bukan hanya di Malaysia, malah tersebar di serata dunia. Seminar Antarabangsa Melayu Diaspora 2026, ayuh bersama-sama menyelusuri sejarah, budaya, identiti dan perkembangan diaspora Melayu di peringkat antarabangsa bersama para penyelidik dan pembentang dari dalam dan luar negara. 10 Oktober 2026, Auditorium Jabatan Muzium Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia.

0: Ya, game on. Hari ni kita nak bermain game kadu kaki. Hari ni Wan Maria penerbitnya sediakan beberapa perkataan eh.
1: Ya, hari ni ada tiga perkataan.
0: Oh, tiga lebih.
1: Dah halang-halang nak bagi, kita bagi betul-betul.
0: Okey,
1: okay,
0: tak apa. Okay.
1: Kata dulu, kata gini, kata yang pernah digunakan dulu tetapi jarang digunakan untuk zaman sekarang lah. Okey, untuk perkataan yang pertama.
0: Okey.
1: Okey, dengar betul-betul jawapannya adalah jawapan perkataannya adalah pawaka. Apakah maksud pawaka?
0: Pawaka.
1: Pawaka.
0: Macam mana? Pawaka. Pawaka.
1: Bukan maksud pawaka.
0: Ada hin-hin sikit.
1: Dia waka-waka.
0: Pawaka.
1: Pawaka.
0: Tak ada ni ke?
1: Tak ada hin lah.
0: Okey, saya tahu. Benda tu panas kan?
1: Panas. awak apa? Tanya ChatGPT tu.
0: Saya tak tanya apa-apa pun. Saya tengok. Saya agak bayangkan.
1: Okey. Kalau panas apa jawapan dia?
0: Jawapan dia fire.
1: Oh, api.
0: Macam Adele kata set on fire.
1: Mudahlah ini, betul-betul jawapannya api. Contohnya ayatnya adalah betul. Kemarahan yang membawa di dalam jiwanya bagaikan pawaka yang tidak dapat dibadamkan oleh sesiapa pun.
0: Tapi kalau Dato' Amy cakap lain.
1: Apa Pak Wana?
0: Wana.
1: Okey, itu untuk yang pertama.
0: Okey, yang pertama. Okay,
1: yang kedua ribang.
0: Ribang eh?
1: Ribang.
0: Bukan riba.
1: Bukan riba.
0: Ribang. Bukan orang Terengganu cakap riba.
1: Ribang makan kepung lengkong bukan ya. Dia ribang. Ribang. Bahasa biasa.
0: Ribang.
1: Okay.
0: Ribang.
1: Hin
0: lah.
1: Kalau dekat Perak tu libang libu. Ini ribang bukan libang. Hin dia adalah suatu perkara yang kita inginkan.
0: Yang kita inginkan.
1: Yang kita rasa dan kita inginkan.
0: Duit.
1: Itu jawab fikir.
0: Bahagia.
1: Dah hampir-hampir dah.
0: Gembira.
1: Yeay. Salah. Okey, contoh ayatnya adalah janganlah kamu terlalu ribang, nanti kerja pun tak menjadi.
0: Terlalu apa?
1: Jawapannya adalah rindu. Rindu. Kalau rindu seseorang, kerja tak jadi.
0: Lain juga.
1: Itulah Wan Maria punya contoh pun.
0: Agak lain ya di situ. Okey.
1: Riba maksudnya rindu. Yang ketiga, mandung.
0: Mendung. Bukan mandung.
1: Bukan mendung.
0: Mandung.
1: Dia kalau sirap campur susu jadi bandung. Ini mandung.
0: Itu cincau campur sirap.
1: Cincau campur sirap jadi sirap cincau.
0: Mandung.
1: Okay, saya bagi contoh ayat lah. Mandung yang dipelihara ayah tidur di atas pokok.
0: Monyet.
1: Ayah pelihara monyet. Salah.
0: Kucing. Burung.
1: Burung. Wah, memang burung tidak campur pokok pun. Okey, salah. Mandung adapun mandung ni jawapannya adalah ayam jantan.
0: Ayam jantan. Okey.
1: Kalau mandung ayam jantan, ayam betina apa?
0: Ayam betina mending.
1: Mendung.
0: Saya tahu.
1: Okey. Dan mandung jawapannya adalah ayam jantan. Nampaknya Anne berjaya dapat jawab satu je pawaka dari api. Tahniah Anne eh.
0: Alright.
1: Baik, sebab sini kita ada fakta pelik tapi benar. Apakah yang bakal kami kongsikan? Kita berhibur dahulu dengan lagu ini persembahan Azlan and the Tak Letter. Jangan Hianati Aku, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: membantu rakyat terus bergerak.
1: Saya Muhammad Anas.
2: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
3: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
4: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Zambi.
5: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah kita punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah naik. Kalau dengan kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
2: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah untuk ulang alik pergi kerja balik kerja kan.
3: Penggunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat. Yeah. Secara jujurnya lah.
4: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantu lah. Bagi saya yang selalu gunakan ni.
0: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
5: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi bagus lah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
2: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
3: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
4: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu, lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
0: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Baik, kita dah masuk ke bilik karaoke 972, sudah pun 9.42 minit pagi. Sebelum kita nak berkaraoke, kita nak berkongsi mengenai fakta pelik tapi benar.
2: Fakta ni menarik yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Mungkin ada yang dah tahu, tapi untuk anda yang belum tahu, lebah boleh mengenali wajah manusia.
1: Kajian menunjukkan lebah madu boleh belajar membezakan imej wajah manusia. Walaupun otaknya sangat kecil, lebah menggunakan corak dan ciri visual untuk mengenal pasti imej yang pernah dipelajari.
2: Namun dia tidak bermaknalah lebah mengenali kita seperti manusia mengenali haiwan. Tapi ciri-ciri lebah ni yang dia bagi tahu tadi tu semua macam ada kat AP.
1: Ada kat saya, kenapa?
2: Otak sangat kecil.
1: Otak saya kecil dan juga boleh berfikir secara banyak tau. Ruang berfikir tu banyak. Okey,
2: dah fakta keduanya. Memerang laut kadangkala berpegangan tangan ketika tidur.
1: Bukan saja pasangan.
2: Awak pun tidur tak pegang tangan.
1: Itulah maksudnya memerang lagi advance bersaya lah. Setengah memerang laut berpegangan tangan ataupun berpaut pada rumpai ketika berehat di permukaan air. Perbuatan ini membantu mereka kekal berdekatan dan menggunakan risiko hanyut berjauhan akibat arus.
2: Maknanya kalau dia hanyut, dia hanyut dengan kawan.
1: Hanyut dengan kawan.
2: Maknanya dia ada geng, teman.
1: Yelah, dia tidak jatuh sorang-sorang. Yang terakhir, Zuhal, penenek Zuhal mempunyai ketumpatan purata lebih rendah daripada air.
2: Dan secara purata ni ketumpatan Zuhal lebih rendah daripada ketumpahan air sebab utamanya planet ini terdiri daripada hidrogen dan helium.
1: Secara teorinya, jika ada bekas air yang cukup besar, Zuhal akan terapung. Tetapi sudah tentu kita tidak mempunyai bekas sebesar itu.
2: Maknanya dia nak ambil bekas besar tu, letak Zuhal atas tu.
1: Oh, letak Zuhal kat situ.
2: Tengok terapung ke tak. Tapi tak adalah Zuhal ke planet.
1: Betul lah. Okey, baik, itu antara fakta pelik tapi benar yang dapat kami kongsikan pada hari ini. Dan jom kita nak berkaraoke dengan lagu-lagu yang ada ini. Selepas ini ada lagu daripada Exist, Alasanmu. Ini lagu daripada Kak Ziana kita, Datuk Ziana Zain. Dengan tajuk lagunya Kekal.
2: Baik, jom Kuala Lumpur kita nyanyi sama-sama di bilik karaoke 972.
1: Mentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Itu dia, exist dengan alasanmu. Jangan banyak alasan. Apa saja yang anda nak buat hari ini, terus buat. Jangan fikir lagi, jangan toleh ke belakang.
2: Bukan
1: terus
2: apa, saya ada baca artikel lah. Dia tersalah masuk rumah jiran dia, janda. Katanya jerebu tak nampak jalan.
1: Udah hujung-hujung ni cerita janda.
2: Yalah, jangan jadi kalasan jerebu lah, tak dapat jalan. Baik, dah pun 9.54 minit pagi. Dan juga hari ni hari Jumaat. Jangan lupa abang-abang kita untuk pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Tajuk khutbah Jumaat pada hari ni adalah berjemaah bertambah rahmah, serta tajuk khas Makasih Syariah dalam Melajawan menutup ketirisan melebarkan ihsan di Parlimen Terbitan Khas.
1: Pergi awal masjid hari ni, insyaAllah. Dan juga jangan lupa untuk saksikan, dan kita kena nantikan ini pembentangan Belanjawan 2027 yang akan bermula insyaAllah pada pukul 3.30 minit petang. Boleh tonton di RTM dan juga dengarkan di radio RTM.
2: Ya, maksudnya apa kita akan dapat, dan juga temanya menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Okey, insyaAllah. Okey, selepas ini EJ akan temankan anda di Hi Hi KL, dan kami sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan.
2: Okey, dan ini lagu daripada Meh, Cinta Memekar di Hati. Terus layan, Rotak Bagi KL. Assalamualaikum, bye-bye KL.
1: Bye-bye, girl.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan? Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Salam Jumaat EJ. Ucapkan kepada anda yang tengah langit live, tidak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah, kembali semula EJ menemani anda menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Bermula saat ini sampai pukul 1:30 hari. Terima kasih juga untuk N dan juga AP Syafiq yang telah bersama dengan anda. Hari ini 9 Oktober 2026 bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari Jumaat yang indah, yang diberkati, penghulu segala hari. Semoga yang baik-baik saja untuk kita. Dan hari ini merupakan hari penting untuk kita dan kepada anda juga yang ada di Kuala Lumpur dan juga di Selangor dan juga Putrajaya. Sekolah, sesi persekolahan tutup berikutan cuaca jerbu, peningkatan bacaan indeks yang agak tinggi juga. Jadi pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR dilakukan dan pastikan anak terus mengikuti pembelajaran dari rumah seperti yang diarahkan. Ada juga

yang ibu bapa mengambil cuti kerana memang dia kata kalau anak-anak PDPR kat rumah memang tak jadi apa je. Memang taklah dia nak belajar kan. Jadi kena ada kehadiran ibu bapa anda di rumah untuk pastikan pembelajaran itu berjalan seperti biasa. Tak apa, kita berkorban demi anak-anak. Jadi hari ini anda pun cuti, pastikan anda berada di dalam rumah. Dan semoga yang baik-baik saja untuk anda. Selamat bersarapan pagi juga untuk anda yang tengah minum pagi. Terus layan rahsia Tuhan, Nur Salih.

Ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLFM.
2: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Helena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Ajai Kami Ahmad. Saya daripada Etel Kulit.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah. Sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga bulan dapat meringankan beban saya.
3: Saya dapat menikmatilah Sarah, iaitu Mai Kasih, kan? Guti campur lima. Macam Sarah tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil boleh dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 100 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat. Contohnya macam sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ni.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilas dalam 150 ke, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk belanjawan 2027.
7: Ya, itulah harapan yang diharapkan oleh semua rakyat Malaysia. Dan sebelum itu juga kita dah dengarkan lagu kumpulan HyperX, Harapan untuk pagi ini. Jadi apa harapan anda menerusi belanjawan 2027? Jadi belanjawan 2027 meneruskan tekad bagi memastikan kemajuan negara dapat dirasai oleh setiap rakyat dengan taraf kehidupan mereka terus ditingkatkan. Itu menurut kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di platform X. Perdana Menteri juga berkata, belanjawan Madani kelima ini turut memastikan nasib rakyat terus terbela serta dapat hidup secara bermaruah. Namun kita bagi warga Kuala Lumpur, khususnya golongan M40, apakah harapan anda terhadap belanjawan 2027 kali ini? Jadi kita sebagai pusat ekonomi negara, Kuala Lumpur menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, namun kos sara hidup yang tinggi terus menjadi cabaran, termasuk bayaran sewa rumah ataupun ansuran rumah, kan, pengangkutan, pentah lagi barangan keperluan harian serta pendidikan anak-anak. Dan golongan M40 juga berdepan pelbagai komitmen kewangan, terutama bagi mereka yang perlu menanggung keluarga dan mengurus perbelanjaan bulanan yang kita lihat semakin hari semakin mencabar. Jadi warga kota, khususnya kita yang ada di Kuala Lumpur, berharap sangat Saya pasti anda juga mengharapkan belanjawan 2027 akan dapat membawa langkah yang membantu meringankan beban kewangan isi rumah, pastinya dapat memperluas akses kepada perumahan mampu milik serta memastikan bantuan yang bersesuaian dengan keperluan rakyat. Jadi apakah harapan kita warga Kuala Lumpur terhadap belanjawan 2027? Adakah pengurangan kos sara hidup menjadi tumpuan anda ataupun rumah mampu milik? Ataupun bantuan yang lebih bersasar menjadi keutamaan anda? Jadi kita kena sama-sama ikuti pembentangan belanjawan 2027 secara langsung menerusi RTM pada pukul 3.30 minit petang ini. Okay? Baik, teruskan hiburan lagi di waktu pagi ini. Lagu Pulang, Wani Khairi.

0: sih memilih Hi-Hi KL.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Untuk 2026 ini, warga kota ini masuk melangkah ke 2027 nanti dengan belanjawan yang baru nanti. Cabaran yang pertama yang terheret daripada belanjawan 2026 untuk golongan B40 dan juga M40 ni ialah mereka akan berterusan dihimpit dengan kawasan hidup bandar lah. Ini yang tidak boleh sama sekali dielakkan, terutamanya yang saya sebutkan tadi tentang terusannya krisis geopolitik di Timur Tengah. Kos hari hidup tak dapat dielakkan. Inflasi barangan harian juga akan menghimpit warga kota hasil daripada belanjawan 2026 yang mereka tak boleh elak. Juga saya rasa yang ini berkemungkinan kalau mereka tidak boleh settle kos hari hidup yang tinggi yang mereka alami sekarang ini, akan berlaku masalah keberhutangan yang tinggi. Beban hutang ini yang seramai yang warga kota ini, terutamanya yang baru bekerja, alami masalah hutang pribadi yang tinggi pada warga Malaysia yang masih muda.
0: Profesor Dr. Nazirudin bin Abdullah, Profesor Ekonomi, Jabatan Ekonomi Uni KL Business School.
3: KLFM, ini baru KL.

Lagu kumpulan Slash, Rindu Pada Yang Tak Sudi. Kadang-kadang ada lagu yang membuatkan kita bila dengar kita akan rasa terdiam, rasa macam tertampar seketika apabila mengenangkan kehidupan dan insan-insan yang pernah hadir dalam hidup kita. Jadi macam semalam, kan, terus terang lah, semalam cukup meruntun hati EJ apabila kita mengikuti berita demi berita mengenai kematian yang melibatkan pelajar sekolah. Jadi kita sebagai manusia, sebagai ibu juga dan sebagai seorang bapa dan sebagai rakyat Malaysia pastinya akan turut merasai kesedihan itu. Sukar sebenarnya untuk kita bayangkan perasaan keluarga yang kehilangan insan tersayang, kan. Macam semalam kemalangan melibatkan 3 orang adik-beradik yang pergi dalam, pergi sekaligus 3 orang. Jadi apabila yang pergi itu masih muda dan mempunyai perjalanan hidup yang begitu panjang di hadapan mereka. Jadi kita doakan semoga keluarga yang terlibat diberikan kekuatan, ketabahan dan ketenangan dalam menghadapi ujian yang amat berat ini. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat yang barokah ini, marilah kita sama-sama berdoa agar segala urusan dipermudahkan, setiap langkah kita dilindungi dan tiada lagi berita duka yang perlu kita tangisi. Jadi semoga hari ini juga membawa lebih banyak kabar yang baik, itulah yang pastinya yang kita harapkan, dan lebih banyak senyuman dan ketenangan buat kita semua untuk hari Jumaat hari ini. Jadi kepada anda semua yang sedang dengar KLFM, terima kasih banyak-banyak. Kepada anda juga, jaga diri anda, sayangi keluarga anda, hargailah insan yang masih ada di sisi kita. Kadang-kadang perkara paling berharga dalam hidup ialah apabila kita masih diberi kesempatan untuk melihat orang yang kita sayang dalam keadaan selamat dan sihat. Teruskan lagi hiburan di jam terakhir untuk pukul 10 nanti. Nanti pukul 11 sama-sama kita dengarkan lagu yang telah mula diminta oleh anda menerusi permintaan lagu Hai Kuala Lumpur. Layan lagu kumpulan Sofa Second Plan, Punca. Semoga anda menjadi punca kebahagiaan orang lain, kegembiraan juga untuk orang lain. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: dengan KL, kenalah dengan KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Belanjawan 2026 membawa pelbagai manfaat kepada rakyat.
2: Saya Zamri bin Muhammad. Sara tu dapatlah membantu untuk beli beras. Dapatlah untuk kos kita buat niaga sikit-sikit bolehlah.
3: Nama saya Din. Kami meniaga nasi ayam kicap berapi. Baguslah untuk keluarga yang memerlukan.
4: Nama saya Nora. Saya minta sikitlah sebab time dia Sara ada datang buang. Ada orang datang, beli je. Macam tu dah.
5: Menampulah kekurangan belanja setiap bulan. Bersedikit bantulah sebagai ibu tunggal.
1: Harapan sebagai peniaga untuk Belanjawan 2027.
3: Kami harap kerajaan dapat membantu peniaga-peniaga untuk meningkatkan segi daripada dana-dana.
4: Kalau boleh adalah dana-dana sikit untuk kami peniaga, kan? Kadang-kadang peniagaan ni ada turun, ada naiknya, kan? Itu je harapan kami.
3: Kalau boleh dapat bantuan apa ni, dari segi kewangan lah.
1: Apa yang pasti, mereka masih mahu terus menyumbang kepada ekonomi negara.
0: Kena Sporting selalu bersama kami.

Ya, terima kasih kepada anda yang cuma mencintai kami di KLFM satu-satunya. Terima kasih banyak-banyak . Okey, dah pukul 11.07 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Baik, jerebu-jerebu ini tolong beri perhatian kepada anak-anak kita terutamanya, kerana ia boleh mengancam kesihatan anak-anak boleh mencetuskan bronkospasmi. Harap betul lah sebutan IJ ni, bronkospasmi, iaitu penyempitan saluran pernafasan yang menyebabkan batuk, nafas berbunyi dan kesukaran bernafas. Terutama kepada anak-anak kita yang ada asma juga. Inilah yang kita nak elakkan. Sebab tu kita cakap jangan pergi sekolah, tak payah pergi sekolah kan. Jangan keluar, sebab kita nak elakkan daripada tercetusnya anak kita mengalami bronkospasmi. Bila penyempitan saluran pernafasan yang menyebabkan batuk. Lepas tu bila dia nafas bunyi kan, tu contoh bunyi dia dan juga kesukaran bernafas. Okey, jadi pastikan mereka ada dalam rumah, PDPR di dalam rumah bukan PDPR di luar rumah. Dan sambil-sambil kepada anda yang tengah live KLFM, jom kita dengarkan lagu permintaan sahabat yang dah minta awal. Terima kasih banyak-banyak Kita nak tunaikan lagu permintaan, nak lagu Terserah Padamu, Kepulauan Lestari. Siapa ni? Oh, Cik Khairi Kasim. Terima kasih. Dan juga Raudah nak dengar lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza, Yang Maulai. Dan juga lagu Damasutra, Sufi ini diminta oleh orang Melaka kita, Encik Rosli. Terima kasih juga untuk Tok Dah Pencin atas permintaan lagu Kepulauan UK. Kita akan dijemput. Ini lagu pertama yang akan IJ tunaikan menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

Ya, terserah padamu. Kadang-kadang kita sampai dah give up dengan seseorang kan. Terserahlah pada anda. Buatlah apa nak suka kan. Tapi kata di mulut je, tak sampai di hati tau. Okey, baik. Kepada anda, besok hari Sabtu dan Ahad dah. Apa perancangan anda? Mungkin ada yang nak pergi menyambut sambutan Hari Sukan Negara kan. Tapi kalau anda di Selangor, sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri dan daerah di seluruh Selangor yang dijadualkan berlangsung esok telah ditangguhkan susulan keadaan jerebu yang semakin membimbangkan. Ini menurut Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor yang berhormat Muhammad Najuan Halimi berkata keputusan itu dibuat dengan mengutamakan keselamatan dan kesihatan orang ramai, khususnya peserta kanak-kanak serta golongan berisiko. Dan menurut beliau lagi, bacaan indeks pencemar udara atau IPU di beberapa kawasan di Selangor berada pada tahap yang tidak sihat sekaligus boleh mendatangkan risiko kesihatan sekiranya aktiviti fizikal diteruskan. Dan beliau berkata sambutan tersebut akan dijadualkan semula pada tarikh baru yang akan diumumkan kelak. Jadi kepada anda, orang ramai diminta mengikuti pengumuman rasmi kerajaan negeri untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung tarikh baharu penganjuran. Okay? Jadi sila ambil maklum, sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri dan daerah di seluruh Selangor. EJ nyatakan di sini di seluruh Selangor ditangguhkan esok, okey? Baik, jom kita teruskan lagi hiburan pagi ini. Ijen nak terus tunaikan permintaan lagu Kak Ijen kita yang ada dekat Alustar Kedah. Nak minta lagu Fauzah Latif, Enggan. Enggan apa tu, Kak? Enggan masak ke? Jangan gitu, Kak. Akak kalau tak masak, Kak. Dengan EJ-EJ sampai kat sini terasa kelaparannya nanti tau. Okey? Dia kata akak nak masak sambal ikan keli. Uhui, dan sayur lemak kobis. Dah ngam tu, Kak. Memang ngam dah tu. Sebab akak hari-hari masak, tak tahu nak masak apa, EJ. Akak hari-hari masak. Saya yang jarang-jarang masak pun tak tahu nak masak apa. Okey? Kak Ijan, Pak Kak, Kak Ijan jauh. Kalau tak tengah hari, saya sampai dah rumah Kak Ijan tau. Baik, dan Farah Senik nak dengar lagu. Dahsyat. Memang dahsyat, lagu nyanyian Mojo. Terima kasih juga untuk Cik Din yang ada dekat Taman Melawati. Hari ini nak layan lagu Aris Ariwatan.

0: KLFM 97.2.
1: Warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, Sesi Tanda Tangan Penulis, Bengkel Penulisan Kreatif, Diskusi Penulis, Tayangan Drama Adaptasi, Bazar Selera dan Jualan Rahmah, serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Dan pastinya untuk hari ini kita amat selagi berbicara mengenai Belanjawan 2027 yang akan diumumkan petang nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Yang pastinya apa kita akan dapat?
4: Macam AP Syafiq tadi kata harapannya untuk 2027 ni agar Kota Madani kita naik sedikit lah ya.
3: Lepas tu saya harapkan ada ni harga rahmah untuk perkahwinan. Saya harap tu
4: package rahmah.
3: Package rahmah.
4: Tapi dah ada dah.
3: Oh, ada dah?
4: Ada dah. Ada yang cari. Kalau anda pergi AP boleh cari dekat tempat-tempat yang menyediakan package-package perkahwinan ni. Ada yang untuk rahmah.
3: Agak-agak rahmah lah eh. Yelah. Budak-budak sekarang ni bukan boleh. Dia punya hantaran RM20,000.
4: Itulah sesuai lah dengan keadaan ekonomi sekarang.
3: Betul lah. Bila tertekan sikit je nak cari kopi RM15.
4: Kau tambah whipped cream jadi RM20.
3: Itulah. Dah itulah sekarang apa generasi-generasi strawberry ni.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Masanya untuk bersama dengan kami. Hai KL.

0: KL FM. Oh yeah.
1: Sekarang kita ikuti utama 12 tengah hari dari Section Berita Radio RTM.

0: tiket pengedaran dadah dalam satu operasi di lapangan terbang antarabangsa Kuching sekaligus merampas dadah jenis pil Arimin 5 seberat 32.73 kilogram bernilai 3.3 juta ringgit. Pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata kedua-dua suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang berkenaan.
1: Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya merampas 32,730 gram dadah jenis pil Arimin 5. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 3.3 juta. Keseluruhan dadah yang dirampas boleh merosakkan seramai 163,650 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak Ogos 2026. Modus operandi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan membawanya ke Kuching melalui penerbangan untuk diedarkan di sekitar Kuching.
0: DCP Saifulizan Ishak. Sukan Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos memuji prestasi dan semangat juang anak buahnya selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Kemboja PKR Sveriang FC dalam aksi kumpulan B Kejohanan Kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Walaupun kembali beraksi selepas tempoh rehat aksi antarabangsa yang panjang, Munos tetap berpuas hati dengan cara pasukannya mengawal permainan di samping keupayaan pasukan mencipta banyak peluang jaringan yang menjadi kunci kepada kemenangan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih PKR Sveriang FC Matthew Mervyn McConkey kecewa dengan kekalahan besar pasukannya sambil menyifatkan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima berikutan kesilapan individu yang merugikan pasukan. Beliau mengakui JDT meningkatkan mutu permainan pada separuh masa kedua sedangkan pemainnya mula hilang tumpuan. Bagaimanapun, Matthew yakin pasukannya akan memperbaiki segala kelemahan dan bekerja lebih keras sebagai persediaan menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam terakhir menerusi Hai Hai Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia bersama dengan kami di KLFM. Dah pun pukul 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Tadi je nyatakan berkaitan dengan Hari Sukan Negara peringkat Negeri Selangor dan Daerah akan ditangguhkan kan. Dan yang terkini, Hari Sukan Negara peringkat Kebangsaan tahun 2026 yang akan berlangsung di Bukit Jalil esok juga akan ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Okey, jadi sila ambil maklum tentang perkara ini kepada anda yang dah merancang untuk ke Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan di Bukit Jalil esok. Sila rancang balik apa yang ingin anda lakukan. Mungkin duduk rumah saja, itu ya perkara yang terbaru. Dan tarikh baru untuk penganjuran akan diumumkan kelak, tertakluk kepada pemulihan kualiti udara ke tahap yang selamat bagi aktiviti luar. Okey. Dan hari ini 9 Oktober 2026, apa yang ada juga untuk hari ini, tahu tak anda? Tahu tak? Hari ini juga merupakan sambutan Hari Telur Sedunia 2026 tau. Jangan tak tahu. Ada orang ni hari-hari dia memang makan telur. Dia kalau tak makan telur dia jadi menggigil. Kan ada. Jadi telur bukan saja mudah didapati dan kiranya mampu milik, tapi sebenarnya telur juga malah kaya dengan protein serta nutrien penting untuk tubuh badan anda. Telur ini boleh dipelbagaikan, boleh kita rebus, boleh kita goreng saja dan boleh kita buat juga telur separuh masak. Dan ini merupakan antara makanan kegemaran kita semua rakyat Malaysia. Jadi sebenarnya Hari Telur Sedunia, marilah kita menghargai khasiat telur yang kecil tetapi penuh manfaat, okey? Dah jom kita berbalik pada permintaan lagu hari ini. Sekarang ini tibanya masa untuk kita dengar dan layan lagu lepas geram. Lagu lepas geram hari Jumaat ni kita kena tone down sikit lah eh. Kena pelbagaikan, variasi kan. Tak semestinya lagu rock saja tau. Jadi hari ini dah ada permintaan. Okey, EJ baca eh. Selamat pagi. Hari ini boleh tak bagi lagu Tujmen Rab Dikatai? Lagu Hindustan lah. Kalau tak ada lagu ni tak best lah. Buat kita jadi semangat lagu ni. Sebab kita bosan. Tak ada customer lah pula. Customer budak sekolah cuti kan. Disebabkan jerebu. Jadi kami budak uniform di Pasar Raya Oriental, Pandan Indah, Pandan Jaya. Namanya Aini. Baik Cik Aini. Dia ada seorang kawan juga. Yang kawan dia juga hantar kiriman. Namanya Cik Aminah. Katanya selamat tengah hari KLFM. Nak request lagu yang sama untuk kedai uniform Oriental Pandan Jaya dan Pandan Indah. Biar lebih bersemangat. Okey, EJ tunaikan permintaan lagu anda eh. Lagu Hindustan kan. Dan Encik Mala nak dengar lagu By The Way, Red Hot Chili Peppers. Terima kasih juga untuk Surya Dolce dari Taman Seri Serdang. Nak dengar lagu Bila Kekasih Merajuk, nyanyian versi. Yelah, bila kekasih merajuk kita geram tau. Pujuk-pujuk tak jalan, pujuk-pujuk tak jalan. Jadinya, kita geram lah. Eloklah dia minta lagu ni. Dan S Awak nak dengar lagu Alhamdulillah, Tufek dan juga Yasin. Baik, kita ceriakan waktu tengah hari ini. Kepada anda, semoga anda terus bersemangat. Yang dah berlalu, pergi meninggalkan pejabat waktu rehat eh. Berhati-hati, semoga anda cepat pergi dan cepat pulang semula ke pejabat. Terus layan, ini baru KL.

0: permintaan lagu lepas geram.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Ya, alhamdulillah, syukur kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan dan melangkah ke hari Jumaat yang penuh keberkatan ini . Semoga hari ini juga membawa ketenangan, rezeki yang baik dan segala urusan kita dipermudahkan. InsyaAllah. Baiklah, kita beralih kepada perkara yang pastinya dinanti-nantikan rakyat, khususnya kita yang berada di Kuala Lumpur, warga Kuala Lumpur, iaitu petang nanti pembentangan Belanjawan 2027 untuk petang nanti. Jadi pastinya pembentangan belanjawan menjadi tumpuan terutama golongan berpendapatan sederhana ataupun M40 yang berdepan cabaran kos sara hidup di ibu kota. Jadi dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, harapan kita adalah supaya ekonomi negara terus diperkukuh, peluang pekerjaan diperluas dan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan untuk kita juga di Kuala Lumpur, pastinya isu yang menjadi perhatian adalah kos sewa ataupun ansuran rumah, bab pengangkutan, barangan keperluan harian serta pendidikan anak-anak antara komitmen yang perlu ditanggung setiap bulan. Justru antara harapan utama golongan M40 ialah inisiatif yang dapat mengurangkan beban kewangan, akses lebih luas kepada perumahan mampu milik, pengangkutan awam yang lebih baik serta bantuan bersasar yang benar-benar memenuhi keperluan isi rumah. Jadi, apa yang penting, kemajuan ekonomi bukan sekadar diukur melalui angka pertumbuhan tetapi juga sejauh mana rakyat mampu menjalani kehidupan dengan lebih selesa, mempunyai simpanan dan merancang masa depan keluarga. Jadi apakah harapan anda warga Kuala Lumpur terhadap Belanjawan 2027? Adakah pengurangan kos sara hidup ataupun rumah mampu milik ataupun bantuan yang lebih bersasar menjadi keutamaan? Jadi sama-sama kita ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung di RTM pada pukul 3:30 petang ini. Jadi sama-sama kita nantikan inisiatif yang bakal diumum demi kesejahteraan rakyat dan masa depan negara, okey? Pukul 12:40 minit tengah hari, selamat tengah hari untuk anda semua yang tengah memandu kenderaan. Beringat dalam keadaan jerebu ini kadang-kadang mata juga boleh menjadi kekacauan dan kekalutan. Jadi berhati-hati, yang paling penting memandu dalam keadaan perlahan. Tidaklah terlalu perlahan tetapi dalam keadaan logik akal lah kan. Baik, je nak teruskan permintaan lagu yang terakhir ini. Haji Deng Gombak katanya nak minta lagu Ratuku, nyanyian Dato' Awi. Lagu ini khas untuk isteri saya bernama Rozana binti Hashim, sempena ulang tahun kelahiran ke-49 pada hari ini. Baik, happy birthday to you, Puan Rozana. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Puan Rozana. Happy birthday to you juga kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Selamat hari jadi Ijik ucapkan. Semoga yang baik-baik saja untuk anda. Semoga mendapat kesejahteraan dunia dan akhirat dan berbahagia bersama dengan keluarga tercinta, insya Allah. Terus layan Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: KLFM Extra, sama tak serupa.
1: Ya, untuk KLFM Extra, sama tak serupa. EJ pilih lagu Usop Satu Sandiwara. Dan tajuk yang sama juga, Satu Sandiwara, nyanyian Expose Band. Dan tepat pukul 12.57 tengah hari nanti, kita akan sama-sama dapat ikuti kutubah Jumaat hari ini bertajuk Al-Quran Menyantunkan Hati Masih Kasih Merentas Generasi, langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Kita akan dengarkan menerusi Nasional FM bersama dengan penyampai Yuni Yunus dalam segmen Nadi Kota KL. Sekejap lagi anda akan bersama juga dengan DJ Shell sampai pukul 4 petang. EJ undur diri untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang dengarkan Hai Hai Kuala Lumpur. Bermula pukul 10 pagi tadi sampailah sekarang ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Pembentangan Belanjawan 2027 untuk petang ini. Sama-sama kita dengar, sama-sama kita fahami. Dan kepada anda, jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. InsyaAllah hari ini hari Jumaat, fikir dia baik-baik, cakap baik-baik, insyaAllah kita akan dapat yang baik-baik. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita dapat hadir bersama-sama bagi menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya pada hari yang penuh keberkatan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqamah mengikuti ajaran Islam, insya-Allah. Saudara, alhamdulillah hari ini Jumaat, hari yang penuh barakah, 27 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Bersama dengan saya Yuni Nurlati Yunus, mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang kini bersiaran langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Dan terima kasih diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen radio Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Baik saudara, alhamdulillah sedikit gambaran di Masjid Putra Putrajaya ketika ini. Walaupun keadaan cuaca dan kualiti udara di sekitar Putrajaya ketika ini agak kurang baik kerana jerebu, namun suasana di Masjid Putra tetap meriah dengan kehadiran para jemaah. Kelihatan jemaah mula memenuhi kawasan masjid, ada yang datang lebih awal mengambil tempat di ruang solat, sementara sebahagian yang lain masih lagi bergerak menuju ke ruangan masjid. Namun, dalam kita menikmati keberkatan hari Jumaat ini, satu perkara yang pastinya menjadi perhatian ramai ialah keadaan jerebu yang semakin ketara di beberapa kawasan negara. Jerebu ketika ini bukan saja menjejaskan jarak penglihatan dan juga kualiti udara, tapi turut memberi kesan rutin kepada harian kita. Malah perkembangan terbaru pada hari ini menyaksikan sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya diarahkan ditutup pada hari ini Jumaat 9 Oktober susulan keadaan jerebu. Dan ini pastinya memberi kesan kepada kehidupan seharian ibu bapa, guru-guru dan anak-anak kita. Dan dalam keadaan seperti ini, aspek keselamatan dan juga kesihatan sememangnya perlu diberikan perhatian. Namun, di sebalik keadaan jerebu yang kita hadapi pada ketika ini, ada satu lagi perkara yang cukup istimewa untuk kita renungkan bersama. Di mana bulan Oktober ini telah diangkat sebagai bulan Al-Quran bersempena penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 yang sedang pun berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur sehingga 10 Oktober 2026. Jadi, ketika negara kita berdepan dengan cabaran jerebu, kita juga sedang menyaksikan satu perhimpunan besar yang mengangkat keagungan Al-Quran. Peserta dari pelbagai negara hadir di Kuala Lumpur untuk memperdengarkan bacaan dan juga hafazan ayat-ayat suci Al-Quran, dan ia mengingatkan kita bahawa Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca dengan suara yang indah. Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah panduan dan Al-Quran adalah sumber ketenangan, terutama ketika kita berdepan dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan. Mungkin ada di kalangan kita yang hari ini datang ke Masjid Putra dengan fikiran yang pelbagai, kan? Namun, hari Jumaat memberikan kita ruang untuk berhenti seketika daripada kesibukan itu. Baiklah saudara, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.03 minit tengah hari. Dan khutbah Jumaat hari ini bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi, yang akan disampaikan oleh khatib dan imam Al-Fadhil Ustaz Haji Hazman Hashim dengan laungan azan oleh muazzin yang bertugas Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir. Saudara, bertepatan dengan tajuk khutbah pada hari ini iaitu Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi, yang mana Al-Quran sepatutnya menjadikan lidah kita lebih terjaga, hati yang lebih tenang dan tangan kita lebih berhati-hati ketika menulis. Kerana apa yang kita baca daripada Al-Quran seharusnya terpancar dalam cara kita melayani manusia. Kalau bacaan Al-Quran kita masih belum mengubah cara kita bercakap, cara kita berfikir, cara kita menulis dan cara kita melayan orang di sekeliling kita, mungkin masih banyak lagi ayat yang belum benar-benar sampai ke dalam jiwa kita. Jadi kita, orang kata, ambil kesempatan di bulan yang penuh, orang kata apa, bulan Oktober ini, untuk sama-sama kita memperbanyakkan membaca ayat suci Al-Quran, kan, sempena hari, orang kata apa, bulan Al-Quran. Dan kepada anda ataupun saudara berada di luar sana yang berdekatan dengan Kuala Lumpur, boleh hadir beramai-ramai untuk menyaksikan sendiri Qori dan juga Qoriah kita Malaysia dalam Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali yang ke-66 ini. Baik saudara, kita langsung terus ke ruang solat utama Masjid Putra Putrajaya bagi mendengarkan laungan azan yang pertama oleh Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suran azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita baru saja mendengar azan pertama menandakan masuknya waktu solat untuk bersiap menyambut khutbah Jumaat pada hari ini di Masjid Putri.

apa yang kita baca. Al-Quran adalah penghubung. Dia menghubungkan hati seseorang anak dengan ibu bapanya, menghubungkan generasi muda dengan generasi yang lebih berusia, dan yang paling utama, menghubungkan hati manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita. Dan hari ini kita hidup dalam dunia yang berubah begitu pantas. Anak-anak kita membesar dalam suasana yang sangat berbeza berbanding zaman ibu bapa dan juga datuk nenek mereka. Generasi dahulu mungkin membesar dengan kitab Al-Quran di tangan, duduk di hadapan guru mengaji, belajar membaca satu demi satu ayat. Namun generasi pada hari ini pula membesar dalam dunia yang berbeza, dunia digital, dengan telefon pintar, media sosial, video pendek dan pelbagai sumber maklumat yang berada hanya di hujung jari. Namun walau sejauh mana zaman berubah, Al-Quran tetap menjadi titik pertemuan kita. Itulah indahnya Al-Quran. Bahasanya merentas zaman, pesannya merentas generasi, dan kasih sayang yang diajarkan oleh Al-Quran tidak pernah lapuk ditelan perubahan masa. Kita mungkin berbeza usia, datuk dan nenek kita mempunyai pengalaman hidup yang berbeza. Ibu dan ayah kita melalui zaman mereka sendiri, dan anak-anak kita pula berdepan dengan cabaran zaman yang berbeza. Tapi apabila kita duduk bersama membaca Al-Quran, mendengar ayat-ayat daripada Allah dan cuba memahami maknanya, sebenarnya kita sedang berkongsi satu bahasa yang sama, iaitu bahasa iman, insyaAllah ya. Sebab itu tajuk khutbah pada hari ini, Al-Quran menyatukan hati, kasih merentas generasi, begitu menarik untuk kita hayati. Kerana keluarga yang dekat dengan Al-Quran bukan semata-mata keluarga yang mampu membaca Al-Quran dengan lancar, tetapi keluarga yang cuba menjadikan nilai Al-Quran sebagai asas dalam kehidupan seharian. Nilai menghormati ibu bapa, nilai menyayangi anak-anak, nilai memaafkan dan juga nilai membantu antara satu sama yang lain, dan juga nilai untuk sentiasa kembali kepada Allah apabila berdepan dengan ujian kehidupan. Bersempat dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ketika ini sedang berlangsung minggu ini di WTC Kuala Lumpur, jadi marilah kita membawa semangat Al-Quran pulang ke rumah dan masuk ke dalam kehidupan seharian kita. Bacalah Al-Quran bersama dengan keluarga, fahamilah walaupun hanya dengan satu ayat. Baik saudara, bertepatan juga hari ini hari Jumaat, hari yang penuh barakah, penuh mulia ya, insyaAllah. Dan kita kata apa, hari Jumaat penghulu segala hari, yang mana terkumpul di dalamnya banyak fadilat dan juga kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita umat Islam. Dan saudara, jadi kita marilah sama-sama kata apa, merebut peluang dan juga perbanyakkan amalan-amalan sunat di hari Jumaat ini, antaranya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lebih-lebih lagi 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ini adalah antara surah yang menjadi pilihan kerana mempunyai pelbagai kelebihan yang boleh kita dapati. Antaranya dapat menghindarkan diri kita daripada fitnah Dajjal dan juga pelbagai lagi. Dan keduanya, kita kena perbanyakkan bersedekah. Sedekah juga antara amalan sunat yang dituntut dalam Islam, kerana selain daripada mensucikan harta kita, harta yang diberi dapat membantu bagi mereka yang memerlukan dan juga mengeratkan hubungan sesama manusia. Dan seketika nanti insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk mendengarkan laungan azan yang kedua, dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Hazman Hashim dengan tajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi. Terus saja ke rostra utama masjid.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya, dan waktu yang sama meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Ketahuilah, ketakwaan bukan sekadar terlihat pada banyaknya ibadah, tetapi turut terpancar pada hati yang bersih, lidah yang terpelihara, dan persaudaraan yang dijaga. Pada hari ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah yang bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah lagi dikasihi sekalian, hampir setiap rumah kita mempunyai Al-Quran. Ada yang tersusun rapi di atas rak, ada yang diletakkan di sisi tempat solat. Kini Al-Quran juga boleh dibaca melalui telefon yang sentiasa berada di tangan kita. Namun, cuba kita bertanya, adakah Al-Quran yang berada di dalam rumah itu benar-benar menyatukan hati penghuninya? Kadang-kadang kita tinggal di bawah satu bumbung, akan tetapi jarang berbicara. Kita berada dalam satu kumpulan WhatsApp keluarga, tetapi hubungan adik-beradik masih dingin. Kita duduk sebaris ketika kenduri, tetapi menyimpan perselisihan bertahun-tahun. Kita membaca Al-Quran yang sama, kita menghadap kiblat yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama, namun kita masih sukar memaafkan dan berlapang dada. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 63 yang dibaca pada mukadimah khutbah tadi, yang bermaksud, dan Dialah yang menyatupadukan antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatupadukan antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatupadukan antara hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini mengajar kita bahawa hati manusia tidak dapat disatukan dengan wang ringgit, pangkat darjat atau kepentingan. Hanya Allah sahaja yang mampu menyatukan hati manusia. Allah menyatukannya melalui iman, petunjuk dan ketaatan kepada-Nya. Al-Quran bukan sekadar menyatukan suara ketika dibaca. Al-Quran menyatukan hati apabila ajarannya diamalkan. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, hari ini begitu banyak perkara boleh memecahkan hubungan. Perbezaan politik menjadi permusuhan. Perbezaan pandangan menjadi alasan untuk menghina. Satu berita yang belum dipastikan boleh tersebar dalam beberapa saat dan membakar kemarahan masyarakat. Ada yang terlalu mudah percaya kepada tajuk sensasi. Ada yang berkongsi kerana marah. Ada pula yang membuka aib orang lain untuk mendapatkan perhatian. Kita mungkin memadam hantaran itu selepas menyedari kesilapannya. Namun, hati yang terluka belum tentu mudah dipulihkan. Justru periksalah setiap berita sebelum disebarkan. Jagalah tulisan dan komen di media sosial.
Jangan jadikan kemarahan sebagai alasan untuk mencaci. Kita boleh berbeza pandangan tanpa bermusuhan, menegur tanpa menjatuhkan maruah, dan mempertahankan kebenaran tanpa kehilangan akhlak. Jangan terlalu mahu memenangkan hujah sehingga kita kehilangan saudara. Al-Quran sepatutnya menjadikan lidah lebih terjaga, hati lebih tenang, dan tangan lebih berhati-hati ketika menulis. Jika bacaan Al-Quran belum mengubah cara kita melayani manusia, masih banyak ayat yang belum benar-benar sampai ke lubuk hati dan jiwa kita. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kesatuan ummah mesti bermula di dalam keluarga. Apa ertinya kita bercakap tentang perpaduan masyarakat, sedangkan hubungan dengan ibu bapa dan adik-beradik sendiri semakin jauh? Bersempena dengan Hari Warga Emas, marilah kita menoleh kepada insan yang pernah menghabiskan tenaga, masa dan usia untuk membesarkan kita semua. Dahulu, langkah mereka pantas, kini mereka semakin perlahan. Dahulu, mereka mengurus segala keperluan kita, kini mereka mungkin memerlukan bantuan untuk melakukan perkara yang mudah. Pendengaran semakin berkurang, ingatan semakin lemah, soalan yang sama ditanya berulang kali, cerita yang sama diceritakan berkali-kali. Adakah kita masih melayani mereka dengan sabar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Ya, bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah malaikat kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun, perkataan ah. Dan janganlah engkau menengki menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Allah Subhanahu wa taala menyebut indakal kibar, apabila mereka mencapai usia tua di sisimu, ketika tenaga semakin hilang, mereka memerlukan kita untuk berada dekat dengan perhatian, kasih sayang dan kepedulian. Dahulu mereka sabar mendengar tangisan kita, hari ini sabarlah mendengar keluhan mereka. Dahulu mereka menjawab pertanyaan kita berulang kali, hari ini santunilah dengan lemah lembut apabila mereka terlupa. Dahulu mereka menunggu kita pulang dari sekolah, hari ini mungkin mereka hanya menunggu satu panggilan daripada kita. Jangan tunggu rumah menjadi sunyi, barulah kita nak merindui suara yang pernah diabaikan. Duduklah bersama mereka, tanyakan keadaan mereka, dengarlah cerita mereka, temanilah mereka mendapatkan rawatan, bantulah mereka memahami dunia digital agar tidak mudah menjadi mangsa penipuan. Anak muda mempunyai tenaga, warga emas mempunyai pengalaman dan hikmah. Apabila kedua-dua saling menghormati, keluarga menjadi kuat dan masyarakat menjadi matang. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bersempena dengan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pada minggu ini, marilah kita membawa semangat Al-Quran ulang ke rumah masing-masing dan masuk ke dalam kehidupan kita. Bacalah Al-Quran bersama keluarga, fahamilah walaupun satu ayat, hentikan satu fitnah, sambungkan satu silaturahim. Hubungan seorang warga emas yang sedang menunggu, hubungilah seorang warga emas yang sedang menunggu khabar berita dari kita. Mimbar mengajak kita membawa pulang tiga pesanan, mudah-mudahan menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Pertama, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang membentuk akhlak dan kehidupan. Yang kedua, peliharalah kesatuan dengan mengawal lidah.
menyemak berita dan mengurus perbezaan secara beradab. Ketiga, muliakanlah warga MAS, dekati, dengari dan santunilah mereka sebelum masa memisahkan kita dengannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027.

26 bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

0: Warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026. Bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan, Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, Sesi Tanda Tangan Penulis, Bengkel Penulisan Kreatif, Diskusi Penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti, 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Music at

0: Masih lagi berbicara mengenai belanjawan 2027 yang akan diumumkan petang nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, yang pastinya apa kita akan dapat.
1: Macam AP Syafiq tadi kata, harapannya untuk 2027 ni agar kota madani kita naik sedikit lah ya.
0: Lepas tu saya harapkan ada ni harga rahmah untuk perkahwinan. Saya harap tu
1: Pakej rahmah. Tapi dah ada dah. Ada dah. Ada yang cari. Kalau anda pergi AP boleh cari dekat tempat-tempat yang menyediakan pakej-pakej perkahwinan ni, ada yang untuk
0: rahmah. Agak-agak ramah lah. Yelah, budak-budak sekarang ni bukan boleh. Dia punya hantaran RM20,000.
1: Itulah sesuai lah dengan keadaan ekonomi sekarang.
0: Betul lah. Bila tertekan sikit je nak cari kopi RM15.
1: Kalau tambah whipped cream jadi RM20.
0: Itulah. Dah itulah sekarang apa, generasi-generasi strawberry ni.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat.

Selamat petang Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 2.15 minit petang untuk waktu ini. Tentunya saya Ashila Ashura di sini temani anda menerusi Nadi Kota KL. Untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 9 Oktober 2026. Macam-macam AP dan juga Endayana tadi berkonti bermula 6 pagi sampai 10 pagi menerusi Rentak Pagi KL. Mengharapkan untuk belanjawan 2027 ini katanya pakej rahmah untuk perkahwinan. Itulah dia macam-macam yang kita harapkan untuk belanjawan yang akan dibenarkan insya-Allah pada pukul 3.30 minit petang nanti. Dan kata AP, Gen Z sekarang ni adalah Gen Strawberry. Lepas tu nanti hantaran 20K, 30K. Bila sebut mengenai Gen Z ini, insya-Allah sekejap nanti menerusi sembang KL kita khas untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan nanti, kita ada dua orang tetamu. Adik-adik kita ni, comel-comel belaka mereka ni. Okay. Seorang tetamu yang bernama Aina Najihah binti Muhammad Mohtar merupakan pelajar sarjana muda persuratan dan kebudayaan Melayu ataupun rakan KPT UKM, dan seorang lagi yang cantik manis Nur Afifah Maisarah binti Muhammad Yusof merupakan pelajar sarjana muda sains sosial dalam linguistik dan juga merupakan rakan KPT UKM. Jadi kita nak sembang dengan mereka ni kan, apa isi hati realiti mahasiswa sekarang. Kita nak korek sikitlah apa yang mereka harapkan untuk belanjawan sekejap nanti. Sama-sama kita nantikan, kita berhibur dahulu. Ingat tau, 2.30 minit petang nanti sembang KL khas bersama dengan anda. Jangan lupa untuk anda tonton juga. Kejap nanti kita bawakan cara langsung menerusi page kita di Facebook kita, KLFM Ini Baru KL. Layan dulu lagu ini untuk anda, tentunya menerusi Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

untuk Belan Jawa 2027. Dengarkan Sembang KL edisi khas Belan Jawa 2027 eksklusif di KLFM. Pra-Belan Jawa 6 hingga 8 Oktober. Grandstand Belan Jawa 9 Oktober. Pasca Belan Jawa 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas Belan Jawa 2027 hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM Ini Baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami. Tidak kira di mana jua anda berada. Hari ini konti agak meriah juga. Hari ini semuanya wanita-wanita, adik-adik remaja kita yang tentunya memenuhi ruangan konti kita. Pada hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026, sudah semestinya kita menantikan untuk belanjawan sekejap nanti. 2027 yang akan dibentangkan. InsyaAllah kita akan bawakan kepada anda pukul 3.30 minit petang nanti. Dan mestinya juga seperti yang kita wawarkan kepada anda, kita ada dua orang tetamu kita yang sangat istimewa. Seorang pelajar, okay, kita bawakan di konti. Sekejap nanti kita akan berkenalan dengan adik-adik kita ni, mahasiswa dari UKM. Jadi saya mohon kepada anda semua untuk tonton kita secara langsung di Facebook kita sekarang, di page KLFM Ini Baru KL. Kita sedang bersiaran secara langsung di situ. Anda boleh tonton. Kalau tak sempat, nanti anda boleh tengok balik. Kalau ada soalan nak tanya kepada adik-adik kita ni pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan tanyakan semula kepada dua mahasiswa ini. Dan sudah semestinya belanjawan 2026 sebelum ini sudah menyediakan pelbagai inisiatif untuk membantu mahasiswa. Namun realitinya, kos sara hidup masih lagi menjadi cabaran, terutamanya bagi mereka yang belajar di bandar besar seperti Kuala Lumpur. Ada mahasiswa yang terpaksa bekerja sambil belajar untuk menampung perbelanjaan harian. Jadi menjelang pembentangan belanjawan 2027 kejap saja nanti ni, kita nak tahu adakah benar-benar bantuan ini diperlukan oleh mahasiswa kita dan bagaimana kerajaan boleh membantu meringankan beban mereka. Okey, dan hari ini kita bawakan suara generasi Z ataupun Gen Z untuk berkongsi pandangan, cabaran dan harapan mereka terhadap belanjawan 2027. Saya nak ucapkan selamat datang kepada dua mahasiswa kita yang kecik molek, cantik manis orangnya, iaitu kepada Aina Najihah binti Muhammad Muhtar, merupakan pelajar sarjana muda persuratan dan kebudayaan Melayu, merangkap rakan KPT UKM. Assalamualaikum, Aina Najihah.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, panggilan mesra dekat universiti, kawan-kawan panggil apa nama manja?
2: Nama selalu panggil Aina, tapi lebih dikenali sebagai avocado.
1: Apa tu?
2: Avocados.
1: Avocado? Kenapa? Dia ada macam kaitan dengan buahan tu ke? Okey, cuba ceritalah sikit kenapa diberi gelaran avocado tu.
2: Sebab saya suka warna hijau.
1: Oh, okey. Oh, macam tadilah lagu teh hijau tadi. Tapi yang minatnya yang sebelahnya kan? Okey, dah berapa lama dah belajar di UKM? Semester keberapa ni?
2: Saya dah semester ketiga, tahun kedua.
1: Tahun kedua. Ada lagi berapa banyak lagi?
2: Lagi
1: masa?
2: Lagi 5 sem.
1: Okey. Selamat datang kepada Aina Najihah. Ini pertama kali on air ataupun dah biasa dah?
2: Pertama kali.
1: Alhamdulillah. Jadi, kita ucapkan selamat datang juga kepada Nur Afifah Maisarah binti Muhammad Yusof, merupakan pelajar sarjana muda sains sosial dalam linguistik, merangkap juga rakan KPT UKM. Okey. Nama mesranya nama apa?
3: Selalunya kawan-kawan panggil Pipah lah.
1: Pipah adakah merelakan dengan panggilan Pipah tu?
3: Sebab dari dulu memang kawan-kawan dari TikTok pun selalu panggil Pipah. So memang dah sebati dengan nama Pipah.
1: Gen Z dia memang ada TikTok. Itu tidak dinafikan. Dah buat live ke sekarang ni?
3: Okay.
1: Bila dah buat live, kena promosikan dekat kawan-kawan supaya follow kita juga sekarang. Okay? Kita tambahkan lagi rakan-rakan KLFM Ini Baru KL supaya mereka boleh. Sebab KLFM ni sesuai juga untuk Gen Z. Lagu-lagunya memang menepati citarasa. Betul atau tidak?
3: Betul.
1: Okay, bagus. Nah, itu yang kita nanti-nantikan. Jadi soalan kita kejap nanti kita akan tanyakan. Cuma kita nak berkenalan sikit saja lagi. Aina dan juga Pipah. Okey, Aina asal orang mana?
2: Saya asal Johor tapi sekarang duduk Pahang.
1: Duduk Pahang. Oh, teman orang Pahang lah. Okey. Macam Pipah ni?
3: Saya asal Perak. Lagi dekat dengan Gerik lah. Gerik Perak.
1: Gerik Perak. Okey, artinya. Artinya begitu. Tapi pandai cakap Perak tak? Kalau orang Gerik cakap
3: kalau
1: Perak tak?
3: Kalau belah hulu Perak, kita orang tak pakai slang
1: Perak.
3: Koma tu tak.
1: Tak ada eh? Cakap macam biasa lah.
3: Ada slang sendirilah.
1: Contoh slang sendiri macam mana tu?
3: Slang sendiri, contohnya
1: lah.
3: awak kenapa kita orang akan cakap Mugeno.
1: Oh, Mugeno. Ah, macam Kelate pulak lah. Okey, terima kasih. Jadi untuk anda yang baru mendengar kami, KLFM ini baru KL, kita dah berkenalan dengan adik-adik kita ni. Kalau kita lihat kehidupan mahasiswa hari ini kan, anda seorang mahasiswa, apakah cabaran paling besar lah yang anda hadapi selain daripada soal akademik? Adakah kos makanan ke, pengangkutan ke, tempat tinggal ke, peranti digital ke, atau keperluan lain? Okey, kita mulakan dengan Aina. Apa jawapan awak?
2: Kalau saya, makanan lah sebab saya suka makan.
1: Tapi badan tak macam macam tak suka sangat makan.
2: Ya, sebab asyik membuang.
1: Okey. Okey, lagi?
2: Bagi saya makanan lah sebab ia kan nak bagi kita tenaga. Jadi kalau sebab duit asyik habis dekat makanan, jadi itu macam cabaran lah bagi saya. Lagi satu dengan penginapan, kalau duduk luar kan mahal kan, bayar beratus-ratus. Jadi saya pun ambil inisiatif masuk Palapis, dapatlah kulish macam tu.
1: Oh, maknanya ada juga cabang yang lain lah, tapi tak semua dapat kan?
2: Betul.
1: Adakah sebab Gen Z ni memang suka minum air-air yang tular-tular yang viral, sebab tu duit tak cukup, Aina?
2: Betul.
1: Itulah. Suka minum air coklat, pistachio, kopi mahal-mahal, macam tu kan. Kalau macam Pipas diri macam mana?
3: Untuk cabaran mahasiswa bagi saya sebenarnya sama juga macam Aina, tapi saya nak selit juga pasal pengangkutan.
1: Baik.
3: Sebab kadang-kadang ada juga mahasiswa yang duduk jauh daripada universiti, so kos pengangkutan tu diambil kira jugalah. Kadang-kadang mahasiswa kena bergantung dengan pengangkutan awam ataupun tumpang kawan-kawan. Jadi dalam masa yang sama, mahasiswa ni kena cari pendapatan lebih untuk tampung kita punya perbelanjaan harian.
1: Yeah. Mm-hmm. Okey, kalau macam Pipas ni, kalau pergi ke kelas macam mana? Ada pengangkutan bawa sendiri ke ataupun naik bas ke? Kita nak tahu juga kehidupan awak dekat UKM tu.
3: Saya sekarang tahun 2, saya duduk kat luar. Jadi saya setiap hari pergi kelas naik motor ataupun naik Grab lah.
1: Naik motor, sorang-sorang bawa.
3: Dengan kawan.
1: Dengan kawan, hati-hati tau. Jadi pada awak, pengangkutan tu paling utama lah eh.
3: Betul.
1: Dari segi makanan ke apa, tak ada masalah?
3: Tak ada, sebab insyaAllah cukup semuanya.
1: Okey, itu pandangan daripada adik-adik kita. Anda pula bagaimana? Sebab setiap daripada kita kan berbeza latar belakangnya, datang dari mana. Lepas tu keperluan juga berbeza kan. Kalau macam Aina, dari segi makan. Kalau macam Pipas ni, dari segi pengangkutan. Tetapi antara banyak-banyak ini, okey, dari segi pembelajaran anda berdua dekat sana, anda lihat kawan-kawan juga, adakah mengalami masalah ataupun kita nak belanjawan kali ini nak tumpukan ke arah yang mana? Macam pengangkutan dah sebut dah tadi, ataupun mungkin keperluan gadget ke apa ke? Okey, Pipa?
3: Bagi saya, untuk mahasiswa, fasiliti universiti tu kalau boleh dinaik tarafkan lagi. Sebab kadang-kadang pergi kelas, aircon rosak ke ataupun cinta tak boleh gunakan. So kalau belanjawan tu pergi ke fasiliti universiti, lebih baik lah.
1: Okay, kalau Aina sendiri macam mana?
2: Kalau saya pun sama juga macam Pipa. Macam mungkin lah air kurang. Kita orang pun banyak minum air, banyak tak ada juga dekat uni kita orang. Sesetengah kulis je ada.
1: Okay, kita nak secara menyeluruh lah kan. Okay, bila kita kaitkan cabaran tersebut, macam awak dah sebut dah tadi, belanjawan 2026 yang lalu, apakah inisiatif yang paling dekat dengan kehidupan mahasiswa dan bagaimana ia membantu meringankan beban anda semualah? Maksud tadi nak air, mungkin nak highlightkan untuk pembentangan nanti dari segi Dapur Madani ke mahasiswa on campus ke, atau yang sekarang anda telah ada atau nak adakan lagi untuk bajet 2027? Pipa?
3: Bagi saya, antara inisiatif yang dekat dengan kehidupan mahasiswa adalah mahasiswa job on campus. Sebab peluang seperti mahasiswa job on campus ni bantu mahasiswa bukan hanya daripada segi bantuan kewangan, tetapi bagi peluang dekat mahasiswa untuk berdikari, cari duit sendiri.
1: Okay, kalau macam Aina sendiri, ada buat kerja selain pada belajar ke sekarang? Ada tak?
2: Tak ada.
1: Tapi ada tak keinginan untuk buat kerja tambahan untuk ada. Menambah pendapatan ada eh. Tapi apa pun nak buat kerja tambahan ni pun kena minta izin dengan ahli keluarga dulu. Betul kan. Takut nanti kita tercicir dan sebagainya. Okey, dan kalau kita tengok dari perspektif mahasiswa sendirilah, adakah bantuan yang ada ni lebih kepada menyelesaikan keperluan jangka masa pendek ke, atau sebenarnya anda rasa dah cukup dah membantu anda menghadapi keseluruhan kos kehidupan sepanjang tempoh pengajian anda setakat ini? Anda rasa bagaimana, Aina?
2: Saya rasa jangka pendek lah. Jangka dia pendek. Membantu tapi bukan untuk
1: jangka panjang.
2: Jangka panjang.
1: Sekejap je lah eh. Okay, kalau macam Pipa sendiri?
3: Pada pandangan saya, bantuan yang ada sekarang memang sangat membantu, tetapi untuk jangka masa yang panjang mungkin masih belum cukup.
1: Masih belum cukup. Mm-hmm. Okay, maknanya kena tambah lagi sampai habis pengajian.
3: Sebab keperluan mahasiswa ni bukan dari segi kewangan saja. Kita juga banyak nak guna duit untuk bayar pembelajaran, apa semua.
1: Okay, betul. Saya mengakuinya. Kalau 20-30 tahun yang lalu pun mahasiswa dah memerlukan banyak kan. Kita nak buat assignment dari segi kertasnya, dari segi keperluan nak mencetak bahan. Lepas tu yang sekarang ni lagi banyak orang kata cabaran lah. Bila nak buat sesuatu tugasan tu, bukan kita nak duduk dalam kampus je. Kita kena keluar lagi kan. Okay, kejap lagi kita akan sambung balik bersama dengan adik-adik kita, Aina dan juga Pipa. Mereka ni bila tengok adik-adik kita ni, teringatlah kita dulu begitulah. Bila orang tanya, sopan santun aja, ya Allah ya Tuhan. Pejak simut pun tak mati tau. Okey, kita rehat dulu. Kita berhibur dengan lagu ini untuk anda, tentunya menerusi Sembang KL KLFM.

0: yang saya tengok dekat student lah kan, sebab kita bagi pencerah, perlu adanya lebih fokus pada meningkatkan kesejahteraan dari segi mental health pelajar-pelajar, sebab sekarang ni ada banyak isu student yang ada mental problem, stress or depressed belajar. So mungkin boleh tengok ke arah situ dari segi bagi lebih counselling dan sebagainya. Ada juga dari segi isu digitalization ni, supaya kita boleh lebih fokuskan skills graduan kita ke arah improving skills on IT. But zaman sekarang ni memang lebih kepada AI generative. So student banyak depend sangat on AI generative, belum masuk ke job market. Bila dia face the real world tu, dia lain sikit. So dekat sini kita perlu adanya lebih fokus untuk meningkatkan skills graduan kita ke arah situ, supaya dia boleh ready for the job market and with the appropriate skills.
1: Okay, itu dia komen daripada pensyarah Uni KL kita berkenaan dengan belanjawan 2027. Anda berdua pun dah dengar tadi berkenaan dengan penggunaan AI. Mahasiswa sekarang kan menggunakan pelbagai orang kata kemudahan yang disediakan untuk anda. Jadi pandangan anda sendiri dengan penggunaan AI ini, adakah perlu dipraktikkan betul-betul dalam kehidupan seharian anda sebagai seorang mahasiswa, atau sebenarnya ia sekadar membantu sikit-sikit saja? Okey, Pipah.
2: Bagi saya, AI ni memang sangat-sangat membantu mahasiswa, sebab bukan dari segi pembelajaran saja, tapi dari segi masa. Sebab bila kita guna AI, contohnya kita nak buat poster secara terus dalam kelas, 5 minit dah boleh siap dan boleh terus bentang terus macam tu.
1: Memudahkan sangat eh.
2: Kerajaan juga ada bagi free Gemini Pro kan, untuk student guna. So sangat bantulah.
1: Betul, tak payah nak bayar sendiri kan. Maknanya memang dah diberikan kepada mahasiswa semua. Alhamdulillah. Okay, kalau macam Pipa sendiri, dia seronok, dia buat TikTok live. Okay, apa nama TikTok Aina? Cubalah share dengan kita semua.
3: Avocados,
1: jadi S belakang eh. Okay, salam dekat semua kawan-kawan yang tengok tu ya. Okay, pada pandangan awak sendiri lah, AI ini adakah perlu diteruskan atau ditambah baik lagi untuk kegunaan mahasiswa?
3: Bagi saya, AI boleh digunakan, tapi dengan cara yang betul lah. Sebab kadang orang guna semua AI, kadang saya sakit mata ada nampak benda AI.
1: Semua AI eh? Betul juga kan, kita boleh gunakan, tetapi janganlah hingga hilang kreativiti kita sebagai seorang mahasiswa. Betul, kan? Betul. Untuk membantu tu tak ada masalah. Okay, kita nak tanyalah juga, katakanlah seorang student ni memang terima manfaat bantuan tunai, okay? Ada SARA, ada dapur siswa, ada baucer buku dan sebagainya yang meringankan beban, dan ada lebihan wang setiap bulan, kan? Anda dapat tiap-tiap bulan duit berapa-berapa, bantuan pun dapat juga. Tapi satu realiti pahit zaman sekarang ini adalah tentang lifestyle mahasiswa sekarang. Okay, dapat duit sikit atau jimat duit makan ke, wang tu terbang. Mungkin macam tadi kita cakap, ke kopi-kopi jenama mahal, ataupun mungkin anda buat streaming service atau beli barang-barang yang tular semata-mata takut FOMO. Jadi pandangan Aina sendiri berkenaan dengan perkara ini.
3: Jangan saya, saya pun FOMO.
1: Ini kita juga kena jujur lah kan. Kita nak tahu pandangan awak sendirilah, bagaimana?
3: Bagi saya, boleh nak FOMO, tapi kena berpada-pada jugalah macam AI tu. Sebab yalah, kita pun bukan berasal dari orang kaya, jadi kita pun tak bolehlah nak susahkan mak ayah kita juga kan. Jadi boleh, tapi kena pandai manage duit tu.
1: Kena pandai jimat. Senang je jawapan Aina ni kan. Dia sama ada jawapan yang dia bagi tu, dia takut kan kalau jawab ni payah juga aku ni kan. Okay, kalau macam Pipas dia lah, bagaimana?
2: Bagi saya, lifestyle tu atas individu lah. Saya tak rasa salah pun untuk seseorang untuk apa, reward diri sendiri. Tapi sebagai mahasiswa, kita kena berpada-pada, sebab kita kena fikirlah mana satu keperluan, mana satu kehendak. And kalau dapat bantuan ataupun ada duit lebih, sekurang-kurangnya kita kena ada saving sedikit untuk kecemasan ke, macam tu. Sebab sekarang memang semua student mudah terpengaruh dan FOMO, tengok orang lain beli, kita pun nak beli juga. Jadi selain bantuan kewangan, pendidikan tentang pengurusan kewangan ni juga saya rasa penting untuk mahasiswa.
1: Okay, kalau macam tu, adakah ada kelas tertentu ke yang diberikan kepada mahasiswa untuk anda, yelah, bajet kan? Maksudnya, ataupun anda sendiri-sendiri je? Dekat, mungkin ada khusus khas ke dekat universiti?
2: Buat masa sekarang tak adalah, tapi kita adalah macam study sendiri-sendiri untuk diri sendiri juga kan, saving.
1: Kalau dari segi macam makanan lah, you all makan, lepas tu adakah beli makanan ataupun masak sendiri ke, macam mana?
2: Saya duduk luar, kadang-kadang masak, kadang-kadang beli, tapi portion kalau beli makanan dekat kampus pun memang banyak. So kalau kita yang kecil-kecil ni bolehlah bagi dua kan, makan pagi, makan malam macam tu.
1: Kalau Inas ni nampak muka macam muka masak tu. Yeah. Ke tidak?
3: Masak sikit.
1: Masak sikit eh. Okey, bermakna dekat sini ini adalah pandangan daripada anda lah. Cuma ramai yang menekankan golongan Gen Z ni memang suka perhabis duit. Kan? Perhabis duit tu bukan apa. Perhabis duit tu untuk, yelah macam kita kata tadi, bila ada duit sikit mungkin nak pakai phone yang mahal-mahal, nak ikut yang terkini. Keluar je beli, keluar je beli. Lepas tu gunakan duit yang kita dapat tu untuk gunakan benda-benda macam tu. Boleh, tak salah kan? Tapi kita tanya daripada pandangan anda sendirilah. Okey, bila gaya hidup dah semakin pantas lah sekarang ni kan, semuanya serba laju-laju-laju, sibuk belajar sambil kerja part time, lepas tu ditambah dengan pemakanan yang tak seimbang, makan mie segera ke ataupun fast food ke, jadi kesihatan fizikal dan mental akan jadi taruhan lah. Maknanya anda akan jadi jiwa kacau ke, tak fokus dengan pelajaran anda ke. Adakah mahasiswa sebegini sedar tentang pentingnya melabur dalam kesihatan sendiri? Kalau Pipa sendiri macam mana nak jaga kesihatan? Apa yang Pipa buat?
2: Saya rasa mahasiswa ni sedar je kita punya kesihatan ni kadang-kadang terjejas. Cuma kadang-kadang keadaan ni memaksa meletakkan kesihatan dekat tempat kedua. Contohnya kita ni busy dengan assignment ataupun kelas, tapi kita juga kena bagi masa untuk cari wang pendapatan lebih. Tapi kita mahasiswa ni kenalah pandai jaga diri kan, kena tidur cukup, makan cukup, sebab bila kesihatan terjejas, auto pembelajaran kita memang akan terjejas juga.
1: Okay, kalau macam dekat universiti ataupun dekat tempat tinggal lah, seminggu sekali ada pergi gym ke ataupun berlari-lari anak ke?
2: Seminggu sekali tu macam tak ada, tapi sebulan sekali ada kot.
1: Masya Allah kan, kiranya sebulan sekali ada lah kan,
2: please walk sikit-sikit.
1: Tapi sekarang jangan tau, jerbu. Duduk dekat dalam tempat tinggal je lah yang tertutup. Kalau macam Ainas ni, dari segi kesihatan ada spend kan duit ke arah tu?
3: Ada je, macam vitamin, vitamin C, makan buah, sayur. Tapi macam susah nak jumpa dekat uni. Tapi kalau ada memang saya makan lah.
1: Sebab yelah makanan sihat ni dia agak mahal juga kan, kita nak praktikkan dan sebagainya. Jadi itulah pandangan daripada anda berdua. Kita nak rehat seketika. Kejap nanti kita akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan sekejap nanti. Dan untuk anda yang baru saja bersama kami, dua orang adik-adik kita ni, kita bawakan khas dari UKM, iaitu Aina Najihah binti Muhammad Mohtar, atau panggilan mesranya Aina ataupun Avocados. Okay, pelajar sarjana muda pesuratan dan kebudayaan Melayu. Juga Nur Afifah Maisarah binti Muhammad Yusof, nama panggilannya Pipa. Okay, pelajar sarjana muda sains sosial dalam linguistik, juga merangkap rakan KPT UKM. Untuk sembang KL khas belanjawan 2027, kita berehat, kita dengar dulu lagu ini untuk anda tentunya menerusi sembang KL.

0: Itu adalah lagu daripada Taylor Swift. Baru saja menghiburkan anda menerusi Sembang KL di KLFM Ini Baru KL. Sebelum kita nak bersama dengan Pipa dan juga Avocados kita ataupun Aina, kita comel je nama tu kan. Kita nak mendengar pandangan daripada Profesor Madya Dr. Aini Zul Hazmi Abdul Rashid dari Uni KL. Apakah pandangan dan pendapat beliau?
1: Saya Profesor Madya Dr. Aini Zul Hazmi daripada Uni KL Business School. Harapan saya pertama, insentif MyStep ini terlalu pendek. Jaraknya antara 6 hingga 12 bulan saja, tak ada continuation selepas itu. Dan ia seharusnya perlu punya program yang lebih ampuh lah. 70% di agensi, 30% di industri. Mungkin ia perlu diikat pula dengan sijil-sijil TVET juga. Kedua, dari segi PTPTN. Sekarang ni pengecualian membayar balik hanyalah dikenakan kepada ijazah sahaja. Bukan untuk diploma, bukan untuk sarjana dan ataupun PhD. Jadi ia perlu dikaji semula dan perluaskan lagi, termasuklah bidang-bidang TVET seperti 4.0 dan sebagainya, yang menjadi keutamaan untuk menjadikan negara ini satu negara yang menekankan R&D dan memberikan satu insentif kepada kursus-kursus yang bersangkutan dengan pelaburan yang penting seperti semiconductor, data center, dan kita memerlukan ramai tenaga buruh. Kalau boleh kita nak bagi cadangan mana-mana syarikat yang memberikan elang internship sekurang-kurangnya RM1,200, kerajaan memberikan insentif dari segi potongan cukai. Banyakkan syarikat mengambil pelajar sebagai intern tapi memberikan gaji yang rendah, mungkin ada yang tak sampai RM1,000 pun. Kenapa kita tak boleh memberikan satu insentif, memberikan gaji sekurang-kurangnya RM1,200 ataupun lebih, dan pada yang sama juga memberikan potongan cukai atau insentif pada syarikat pada majikan tersebut. Harapan saya lah.
0: Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Aini Zul Hazmi Abdul Rashid dari Uni KL. Itu pandangan daripada beliau. Dan sesungguhnya kita masih lagi menerusi Sembang KL kita. Kita ada dua adik kita, mahasiswa kita dari UKM, yang berkongsi pandangan mereka, juga keinginan mereka untuk belanjawan 2027 lah. Saya nak tanya kepada Aina dan juga Pipa lah, setakat anda belajar hari ini, pernah tak anda terpaksa berjimat sampai mengurangkan perbelanjaan makan atau keperluan sendiri, dan jika ada, bagaimana anda mengatasinya? Okey, Pipa.
2: Daripada sendiri memang pernah. Saya rasa semua mahasiswa pun pernah merasa benda yang sama. Tak kisahlah daripada background family apa pun, semua pernah merasa berjimat untuk makanan ni. Dan bagi saya, untuk mengatasi masalah ni, mahasiswa boleh mencari pendapatan sendiri. Sebab saya rasa bantuan kewangan itu penting, tapi dalam masa yang sama mahasiswa juga perlu diberi peluang untuk menjana pendapatan sendiri.

0: Sebab tu saya mengambil city masuk Palapis sebab kita orang dapat elang, kita orang dapat makan free. So itu macam jimatkan lah duit saya juga.
1: Okay, saya nak tanya pandangan anda berdua lah. Adakah untuk belanjawan 2027 ini anda nak kerajaan sediakan? Okay, contoh sekarang ni anda terpaksa buat kerja sambilan sendiri kan, mencari kerja sendiri, fikir nak jadi content creator, nak buat apa benda semua tu kan.
2: Betul.
1: Ada tak keinginan untuk kerajaan buatkan khas satu, okay, untuk mahasiswa awak kerja ni, lepas tu awak dapat duit ni? Pada pandangan Pipa macam mana?
2: Kalau benda tu wujud, benda tu sangat-sangat membantu semua mahasiswa. Sebab kita dah macam tak perlu, kita macam ada orang kata apa, ada orang yang buka jalan untuk mahasiswa cari pendapatan, tak perlu cari sendiri.
1: Okay, kalau macam Aina sendiri, atau sebenarnya pada pandangan Aina, pelajar ni kena kreatif lah, kenalah fikir sendiri, buatlah sendiri, tak perlu kerajaan nak sediakan semua. Pandangan Aina sendiri macam mana?
0: Pelajar boleh kreatif, tapi dia pun kena ada sokongan juga daripada kerajaan. Betul. Untuk buat sesuatu. Sebab yelah, nak datang dari mana kan duit tu? Yeah. Yelah, dari kerajaan juga. Macam itulah.
1: Okay, untuk belanjawan 2027 ni, ini keinginan anda berdua lah. Okay, apakah perbelanjaan bulanan yang paling membebankan anda berdua ketika anda belajar? Saya nak tanya juga, apa yang rasa macam berat lah nak bayar tu, nak bayar ni? Okay, Pipa.
2: Kalau bagi saya, yuran setiap bulan lah. Sebab apa, kos dia memang tinggi. Jadi mahasiswa kena buat pinjaman PTPTN ataupun mengharapkan scholarship.
1: Okay, kalau macam Aina sendiri, apa yang paling membebankan Aina lah setakat ni? Aina rasa macam beratnya tetap bulan kena buat ni, ataupun tak adalah, okey je, cukup je.
0: Makanan.
1: Memang Aina dia tadi sebut masalah makanan. Ya. Selalunya sehari berapa kali makan tu?
0: Tiga kali.
1: Pagi, tengah hari, malam ataupun macam mana?
0: Betul.
1: Suka makan . Okey, makanan kegemaran awak apa?
0: Nasi lemak.
1: Yang makanan tular-tular viral ni, tak ada lah. Sekarang makan kan, mi segera lah kan. Lepas tu ambil gambar. Aku makan ni semua kan. Okey, kalau kita lihat cabaran mahasiswa sekarang, pada pandangan Pipah dan juga Aina lah, apa isu yang dijangka akan menjadi lebih penting untuk belanjawan 2027 ini? Mungkin kos sara hidup untuk mahasiswa ke? Penginapan ke? Pekerjaan sambilan ke? Kemahiran AI ke? Ataupun pinjaman pendidikan? Atau peluang pekerjaan selepas anda habis belajar? Okey, Pipa.
2: Bagi saya, kos sara hidup lah. Sebab kita mahasiswa memang kena pakai duit setiap hari kan, untuk pembelajaran harian, untuk bahan pembelajaran dan sebagainya.
1: Okay, kalau macam Aina sendiri?
0: Kalau saya, peluang pekerjaan selepas graduasi lah. Sebab ramai kata, kau saya ni boleh ke? Apa, ada pekerjaan ke? Sedangkan bahasa Melayu ni banyak je boleh masuk bidang-bidang dia.
1: Okey, bila awak sebut mengenai kos yang anda ambil berdua di universiti sekarang, kalau macam Aina ambil kos sarjana muda persuratan dan kebudayaan Melayu,
0: ataupun dikenali sebagai sastra lah.
1: Sastra kan? Okey, kalau macam Pipa sendiri, sains sosial dalam linguistik atau okey, rakan KPT UKM ni, saya nak tahu apakah itu rakan KPT UKM ni? Ini apa? Tugas-tugas khas ke apa ke?
2: Okay. Sebagai rakan KPT ni, kami wakil daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Jika ada info-info daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, kamilah yang akan sampaikan untuk semua student-student dekat UKM ataupun student luar lah. Contohnya, apa, info tentang program ataupun bantuan yang KPT sediakan untuk mahasiswa.
1: Okay. Macam Aina sendiri?
0: Sama
1: juga. Okay, kita nak tanya anda berdua lah. Okay, sekejap nanti insyaAllah 3.30 minit petang ni, belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri kita. Maka saya nak tanyalah kepada anda berdua, warna apakah? Sebab ini mantik tak tahu, kita akan teka warna baju yang akan dipakai sekejap saja nanti. Kalau yang salah seorang tu menang, saya belanja kejap nanti, okay? Kalau Aina teka warna apa PM kita akan pakai?
0: Biru muda, sama dengan saya.
1: Oh, biru muda . Okey, kalau macam Pipa?
2: Kalau saya nak biru juga, tapi navy blue.
1: Navy blue, okey. Macam yang belakang Pipa tu kan? Okey. Kalau tanya saya warna pink. Tapi bukan pink terang. Pink dia pastel.
2: Pink pastel.
1: Okey. Jadi kita tengok siapa yang kena. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan anda berdua lagi. Kita rehat seketika. Kita layan dulu lagu ini untuk anda, tentunya menerusi

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Itu dia lagu Masyuk di KLFM.
2: Ini baru KL. Ada rasa macam teringat jadi penyampai radio tak?
1: Macam berminat je.
2: Macam berminat, seronok je. Alhamdulillah. Okay, sembang punya sembang dan habis dah untuk sembang KL khas Belanjawan 2027. Sebelum kita tanya harapan lah anda berdua untuk Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan sekejap saja nanti, saya nak tanyakan jugalah kepada anda berdua lah. Okey, setakat sekarang lah anda dah belajar, lepas tu nanti dah habis belajar, anda nak kerja apa? Contoh Pipah dah ada target dah, mungkin anda nak dalam bidang sekian.
1: Target mostly graduan pada linguistik, nak jadi cikgu lah. Kita nak bidang pendidikan.
2: Okey, memang minat ke arah tu eh.
1: Betul.
2: InsyaAllah. Kalau macam Aina sendiri, apa keinginan anda? Anda nak bekerja sebagai apa nanti? Dah habis?
3: Mungkin penyampai radio.
2: Wow. Nampaknya dua-dua nak mencaras kita. Sonok eh. Asa main lagu cakap. Tapi InsyaAllah ada rezeki kerja sambilan jadi DJ radio kan. Lepas tu jadi seorang pendidik. Sebab penyampai radio ini adalah pendidik juga. Kita mengajar orang, kita belajar, kita memberikan info yang bagus-bagus, yang betul. Itu adalah seorang pendidik juga. Dia tak lari jauh lah. Harapan anda berdua untuk Belanjawan 2027 ini, Pipah, apa yang anda harapkan? Panjanglah sikit. Kita nak tahu harapan sebagai seorang mahasiswa ni.
1: Kalau saya diberi peluang, saya akan mencadangkan supaya lebih banyak peluang menjana pendapatan yang fleksibel diwujudkan khas untuk mahasiswa. Sebab saya sendiri melihat bahawa mahasiswa ni boleh menggunakan kemahiran digital dan minat masing-masing untuk mendapatkan pendapatan tambahan termasuk melalui platform digital. Jadi saya berharap kerajaan dapat menyediakan lebih banyak latihan, bimbingan, platform yang menghubungkan mahasiswa dengan peluang pekerjaan atau freelance yang selamat dan fleksibel. Saya rasa pendekatan ini penting supaya mahasiswa bukan sahaja dapat mengurangkan beban kewangan tetapi juga membina pengalaman dan kemahiran yang boleh digunakan selepas tamat pengajian nanti.
2: Okey, itu harapan daripada Pipah. Kita tanya Avocados ni, yang Aina ni, ya Allah, dia suka buat TikTok dia tu. Okey, harapan Aina dan juga kawan-kawan mungkin sedang melihat ataupun menonton Aina di TikTok kita. Apa harapannya?
3: Saya harap kerajaan dapat support kios kecil yang ada dekat DIPTA ke IPTS kan, supaya peniaga kecil tu boleh ambil mahasiswa jadi kerja part time dengan diorang.
1: Betul.
3: So diorang dapat, dua-dua dapat kelebihan. Diorang akan dapat duit, lepas tu mahasiswa dapat duit sampingan diorang. Macam tu. So diorang boleh belanja lah diorang punya keperluan dekat universiti.
2: Okay, insyaAllah. Sebenarnya ada juga yang dah dibuat seperti itu tau. Tak silap saya, dua bulan lepas saya ada buat penggambaran di Pusat Teknologi Melon. Okay, melon tu, sebiji melon tu boleh menghasilkan banyak produk lah kan. Okay, dan kafe itu membawa masuk student untuk bekerja bersama dengan mereka. Habis belajar, lepas tu bekerja. Macam yang anda inginkan lah. Saya rasa mungkin itu boleh dikembangkan lagi berdekatan dengan anda punya tempat belajar kan. Ada pengusaha yang buat sebegitu, anda boleh tambah pendapatan kan. Selain pada tu, masa pun terisi dengan duit dapat, belajar pun dapat. Jadi itu harapan anda berdua. InsyaAllah kami di KLFM ucapkan semoga maju jaya. Berapa tahun lagi nak habis Pipah?
1: Dua tahun
2: lagi. InsyaAllah. Okey, Aina berapa tahun lagi?
3: Dua tahun setengah.
2: Ada lebih sikit eh. Adakah anda berdua kawan baik dekat universiti ataupun tak?
3: Kita orang memang dah kenal dari STPM.
2: STPM sekali?
3: Tak, kena online juga.
2: Oh, begitu ya kehidupan seorang pelajar.
1: Tetapi dekat UKM kita orang sama bahasa asing, iaitu bahasa Korea.
2: Oh, okey, mungkin boleh cakap Korea sikit. Yelah, kita nak tahu kelebihan adik kita. Sebab budak-budak sekarang memang suka Korea. Betul. Makanan opa, Korea. Opa. Okay, awak suka artis apa nama Korea?
3: Min Hyun.
2: Okey, kalau macam Pipa?
1: Saya Byeon Woo-sop.
2: Apa tu, macam mana?
1: Byeon Woo-sop, dia pelakon.
2: Byeon Sop? Dengar macam Byeon Sop. Okey, cuba cakap Korea sikit.
1: Korea eh? Annyeong.
2: Annyeong sayo?
1: Annyeong Pipa Yumida. Sarah UKM.
2: Okey, itu apa? Apa maksudnya tu?
1: Maksudnya, hai, nama saya Pipa. Saya sayang UKM.
2: Alhamdulillah. Okay, macam Aina sendiri?
3: Sarah Heo.
2: Itu je, lebih lah sikit.
3: Alhamdulillah.
2: Sikitlah lebih lagi belanja lah. Bukan senang nak dengar. Orang kampung nak dengar tau. Orang bandar nak dengar Aina cakap Korea tau. Ayah sayang tu ada ke perkataan Anya Sanyo? Tak ada. Saya selalu dengar AP selalu sebut tau, DJ AP Anya Sanyo, Anya Sanyo. Adalah.
1: Ada.
2: Oh, adalah bukan sayo kan?
1: Anyong dengan Anya Sanyo tu sebenarnya lebih kurang je.
2: Lebih kurang. Maksudnya?
1: Hi macam tu.
2: Okay. Jadi saya tak nak hi, saya nak bye. Okay. Kalau bye dalam bahasa Korea apa? Jumpa lagi lah. Maksudnya dia kalau tanya terus dia memang tak boleh. Tapi sebenarnya panjang jela kalau tengok cerita Korea, tahu aja eh. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda berdua bersama-sama kami luangkan masa balik ni belajar betul-betul. InsyaAllah dapat menjadi seorang yang berjaya di dunia dan juga akhirat. Terima kasih Aina Najihah ataupun Aina lebih dikenali dengan nama Avocados.
3: Avocados.
2: Pelajar sarjana muda pesuratan dan kebudayaan Melayu merangkap rakan KPT UKM. Juga Nur Afifah Maisarah binti Muhammad Yusof, pelajar sarjana muda sains sosial dan dalam linguistik merangkap rakan KPT UKM atau nama gelarannya Pipah. Okey, semoga anda berjaya. Dan untuk anda juga, insyaAllah kita akan kembali sekejap saja nanti untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan dup-dup. Adakah apa yang anda inginkan, adakah apa yang anda rasa anda nak tu ada dalam belanjawan kali ini? Sama-sama kita nantikan. Anda kena dengar KLFM di mana juga anda berada. Terima kasih kepada Wan Maria, kepada semua tim Gang 972 yang turun ke konti hari ini. Sama-sama kita buat kerja sampai tengah malam hari ini untuk memastikan rakyat, masyarakat tahu info berkenaan dengan belanjawan 2027. Terima kasih. Assalamualaikum adik-adikku.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Fahil Abid Johan.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Azim bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Linsul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
5: Saya rasa Jualan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelawat awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ini akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja, jadi kita nak benda tu diperluaskan.
5: Diperbanyakkan lagi Jualan-Jualan Rahmah ni di suatu tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan, tapi alhamdulillah apapun kerajaan harap biarkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjaya kali ini terlebih pada TBS.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

0: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami ketika ini. Tidak kira di mana juga anda berada, 3.35 minit petang. Inilah masanya untuk sama-sama kita ikuti Belanjawan 2027 yang sedang akan dibentangkan juga kepada anda. Tentunya melalui KLFM, ini baru KL.
1: Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum, menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tuan Sri dan Petua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lighad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lighad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementalahan Ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12 1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang, rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan, sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat, pertumbuhan ekonomi kukuh, melangkaui sasaran, pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah, daya saing melonjak, mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kWh kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan rahmah madani dan jualan agro madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1,000,000, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke perkara ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minimum, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minimum dan menetapkan gaji minimum pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan JLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion atau 1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness sebenarnya diungkapkan dalam a theory of justice yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri, iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Rambai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan, dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota Sas, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak RM1.5 bilion untuk Sabah dan RM1.5 bilion untuk Sarawak. Dan insyaAllah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima RM18.7 bilion dan Sarawak RM16.2 bilion. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DBKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat.

Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi bakinya. Ke arah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tan Sri Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan sahaja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rezerv Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan

Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Bu Jing Yi Fan Han Zhe Gu Chen Zhe Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksudnya, maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia, bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan, ujian maksudlah, malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan, ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi, undang-undang ditegakkan, wang rakyat diurus dengan jujur, ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan, baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tasri Speaker tapi juga semua ahli parlimen, kerana anda telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen, namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen, tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan JLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya,
syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas keuangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tuan Sri Ketua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertaluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one-off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin
sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Cukuplah. 20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri Yang Dipertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan, dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harkat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan, ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita, bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal, kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Dipertua, disinilah waat nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah, dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan

0: Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong.
2: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
0: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
3: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 43 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 85 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
0: Baik, ada siapa yang menyokong?
1: Tan Sri Yang Ketua, saya mohon menyokong.
0: Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 63/3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang Undang-Undang Perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: KWSP.
5: Baik, sekian saja. Baik, demikian tadi pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan.
6: Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayuh, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temubual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.
7: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
8: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
9: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
8: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobek sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Warga Kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026. Bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan, Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, Sesi Tanda Tangan Penulis, Bengkel Penulisan Kreatif, Diskusi Penulis, Tayangan Drama Adaptasi, Pasar Selera dan Jualan Rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026, Perpustakaan Negara Malaysia. See you.

0: Dari rantau ke rantau, dari generasi ke generasi, Melayu terus melangkah, merentas sempadan dunia. Tahukah anda, jejak Melayu bukan hanya di Malaysia, malah tersebar di serata dunia. Seminar Antarabangsa Melayu Diaspora 2026. Ayo bersama-sama menyelusuri sejarah, budaya, identiti dan perkembangan diaspora Melayu di peringkat antarabangsa bersama para penyelidik dan pembentang dari dalam dan luar negara. 10 Oktober 2026, bertempat di Auditorium Jabatan Muzium Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Kenangan lalu, Kuala Lumpur. KL.

0: Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayuh, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temu bual khas pasca belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Kenapa anda selalu craving makanan atau minuman manis? Ni selalu jadi kat saya sebab kadang-kadang I rasa mulut macam gatal-gatal nak makanan atau minuman yang manis. Tahu tak ada sebab-sebab kenapa badan kita craving manis? Ni sebab sebenar. Nombor satu ialah kekurangan tidur. Bila tidur tak cukup, badan akan keluarkan lebih hormon lapar. So, jadilah anda pun craving benda-benda yang manis seperti kek ke, apa-apa, boba tea ke, sebab badan akan meminta gula yang

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Bajet 2027. Apa kita dapat?
0: Ya, kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Terima kasih Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari pukul 6.22 minit petang. Dan antara yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri tadi untuk belanjawan ataupun bajet 2027, apa kita dapat? Antaranya peruntukan sumbangan asal rahmah ataupun SARA telah pun ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. Dan peningkatan ini mencerminkan usaha kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi kos sara hidup. Dan lebih menarik lagi, individu berusia 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR juga bakal menerima bantuan sara madani sebanyak RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang sambutan Ambang 7 Dasawarsa Kemerdekaan. Dan inisiatif ini dijangka memberi manfaat kepada sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Dan bukan itu sahaja, penggunaan SARA juga bakal diperluaskan untuk pembelian barangan basah dan juga segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma di seluruh negara. Jadi rakyat mempunyai lebih banyak pilihan untuk mendapatkan barangan keperluan harian. Dan dalam masa yang sama juga, rangkaian rakan niaga SARA kini melibatkan kira-kira 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi. Dan menjelang akhir tahun ini, kerajaan menyasarkan untuk meningkatkan jumlah penyertaan kedai runcit kecil kepada 10,000 premis. Dan jelas sekali, usaha memperluaskan bantuan dan kemudahan ini bukan sahaja membantu menyenangkan beberapa rakyat, malah membuka lebih banyak peluang kepada peniaga kecil dan juga komuniti setempat. Jadi untuk bantuan SARA, peruntukan SARA 2027 telah pun dinaikkan RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini.

Dari rantau ke rantau, dari generasi ke generasi, Melayu terus melangkah, merentas sempadan dunia. Tahukah anda, jejak Melayu bukan hanya di Malaysia, malah tersebar di serata dunia. Seminar Antarabangsa Melayu Diaspora 2026. Ayo bersama-sama menyelusuri sejarah, budaya, identiti dan perkembangan diaspora Melayu di peringkat antarabangsa bersama para penyelidik dan pembentang dari dalam dan luar negara. 10 Oktober 2026, bertempat di Auditorium Jabatan Muzium Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Hey, hey, hey.

0: Dari rantau ke rantau, dari generasi ke generasi, Melayu terus melangkah, merentas sempadan dunia. Tahukah anda, jejak Melayu bukan hanya di Malaysia, malah tersebar di serata dunia. Seminar Antarabangsa Melayu Diaspora 2026. Ayo bersama-sama menyelusuri sejarah, budaya, identiti dan perkembangan diaspora Melayu di peringkat antarabangsa bersama para penyelidik dan pembentang dari dalam dan luar negara. 10 Oktober 2026 bertempat di Auditorium Jabatan Muzium Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia.
1: Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

Dari rantau ke rantau, dari generasi ke generasi, Melayu terus melangkah, merentas sempadan dunia. Tahukah anda, jejak Melayu bukan hanya di Malaysia, malah tersebar di serata dunia. Seminar Antarabangsa Melayu Diaspora 2026. Ayo bersama-sama menyelusuri sejarah, budaya, identiti dan perkembangan diaspora Melayu di peringkat antarabangsa bersama para penyelidik dan pembentang dari dalam dan luar negara. 10 Oktober 2026 bertempat di Auditorium Jabatan Muzium Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia.

0: KL FM 97.2.
1: Bajet 2027, apa kita dapat?
2: Ya, untuk bajet 2027, apa kita dapat? Seterusnya, belanjawan 2027 juga memfokuskan kepada perumahan rakyat, yang mana kita tahu nak memiliki rumah sendiri bukan mudah, lebih-lebih lagi dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Jadi Bandar Madani Bukit Jalil akan dibangunkan dengan kemudahan lengkap termasuk sekolah vertikal, dan juga pendaftaran fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini, 12 Oktober 2026. Jadi hampir RM1 bilion pula disediakan untuk projek rumah mesra rakyat dan juga program residensi rakyat, termasuk 4 projek baharu di Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Terengganu. Dan selain itu juga, kerajaan menyediakan jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama miliki kediaman sendiri, khususnya golongan bekerja sendiri yang tiada berpendapatan tetap.

0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Untuk bajet 2027, apa kita dapat? Seterusnya, saya bantuan bayaran balik PTPTN. Kerajaan juga turut menawarkan insentif kepada peminjam yang membuat bayaran secara teratur tanpa tunggakan, iaitu diskaun sebanyak 10%. Dan dalam masa sama juga, majikan yang membantu membayar balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja turut layak mendapat potongan cukai. Dan insentif ini melibatkan bayaran yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2027. Dan langkah ini diharap dapat menggalakkan pembayaran balik PTPTN secara konsisten serta membantu meringankan beban peminjam.

Dari rantau ke rantau, dari generasi ke generasi, Melayu terus melangkah, merentas sempadan dunia. Tahukah anda, jejak Melayu bukan hanya di Malaysia, malah tersebar di serata dunia. Seminar Antarabangsa Melayu Diaspora 2026. Ayo bersama-sama menyelusuri sejarah, budaya, identiti dan perkembangan diaspora Melayu di peringkat antarabangsa bersama para penyelidik dan pembentang dari dalam dan luar negara. 10 Oktober 2026, bertempat di Auditorium Jabatan Muzium Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Jabatan Muzium Malaysia.

0: Budget 2027. Apa kita dapat?
1: Ya, Kanan FM di Baru KL dan pukul 7.44 minit malam. Terima kasih untuk terus bersama kami di Kanan FM dengan mesin frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma. Baik, untuk bajet 2027, apa kita dapat seterusnya, di mana lebih 770 juta ringgit disediakan oleh perolehan peralatan perubatan canggih dan moden bagi mempercepat diagnosis serta rawatan pesakit. Antara inisiatif utama ialah menaik taraf kemudahan hemodialisis di hospital seluruh negara dan memperoleh 400 ambulans baru untuk Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mempercepat tindak balas kecemasan. Dan selain itu, hospital pakai USM juga akan dilengkapi teknologi pembedahan robotik untuk memperluas akses rawatan kepada pesakit di Pantai Timur dan juga di Utara Semenanjung. Dan dalam masa yang sama juga, 18 institut latihan KKM akan menerima peralatan simulasi klinikal dan makmal sains bagi sains asas bagi meningkatkan kemahiran lebih 20,000 pelatih serta petugas perubatan dan paramedik.

0: Budget 2027. Apa kita dapat?
1: Ya, kena FM di Baru KL dah pukul 7.50 minit malam. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan untuk bajet 2027, apa kita dapat? Antaranya lagi, menerusi penjawan 2027, kerajaan meneruskan usaha untuk membantu rakyat mendapatkan rawatan kesihatan yang lebih mampu milik. Okay? Jadi, dana tabung bantuan perubatan ditingkatkan kepada RM60 juta, manakala penerima STR dan pasangan berusia 40 tahun ke atas pula boleh menikmati saringan kesihatan percuma serta bantuan perubatan melalui PKB40 dan skim MySeram juga diteruskan pada tahun 2027, yang mana selain itu program Buai menyediakan rawatan kesuburan mampu milik, manakala saringan talasemia percuma pula diperluas kepada suami dan juga anak pembawa. Jadi usaha ini diharap dapat meringankan beban kos rawatan dan memperluas akses kesihatan kepada rakyat yang memerlukan. Jadi itu antara yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk belanjawan 2027. Dan ada banyak lagi sebenarnya. Dan juga menghampiri pukul 8 malam nanti, anda boleh ikuti juga berita khas belanjawan 2027. Apa pun, kita pun berada di penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan kejap lagi akan penyampai DJ Shark akan teruskan lagi 4 jam seterusnya temani anda menerusi Neon KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Ini saya Putra Azwan undurkan diri. Untuk anda, terus setia kekal bersama kami di KL FM. Ini Baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

Baiklah, kalau begitu je lagu pada Dato' Zainal Abidin menemani waktu ini dalam Nenang KL ini berkaitan dengan syak waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat saya Putra Zuan yang bersama anda dalam kenangan Kuala Lumpur tadi. Dan Kuala Lumpur hari ini edisi pertemuan 9 Oktober 2026 bersama 27 Rabu akhir 1448 Hijri sebagai bandar bersama. Masuk waktu solat fardu isyak pada hari ini berpukul 8.13 minit malam. Dan kami di KLFM mengajak anda untuk semua dengarkan azan seketika nanti dan teruskan bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Kelvin.
1: KL.
2: Bela Kuala Lumpur, demikian tadi telah kita dengarkan berkumandangnya azan menandakan masanya waktu salat Indonesia bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan terima kasih terhadap depankan kami di KLFM Ini Baru KL. Dan semestinya jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Tidak lupakan juga untuk live banyak-banyak di TikTok kami di KLFM Official. Dan bersama saya waktu ini Syak hingga pukul 12.30 malam dalam Neon Neon KL. Dan Kuala Lumpur yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya. Yang sedang berehat-rehat, terus santai bersama kami hingga tengah malam nanti. Dan yang sedang lagi bekerja macam saya, terima kasih banyak-banyak kerana anda terus memperlihatkan lagi ekonomi yang harusnya untuk diri kita dan keluarga kita. Harus kita cari sebaik-baiknya dan kita harapkan ini terus berkekalan. Dan saya doakan juga anda semua diberikan kesihatan yang baik dalam apa jua keadaan. Dan ini dia sedikit berkenaan dengan bajet 2027. Apa yang kita dapat di mana menerusi belanjawan 2027, Kerajaan Madani terus memperkukuhkan kebajikan dan juga perlindungan pekerja gig. Dan antaranya pakej bernilai RM160 juta hasil kerjasama kerajaan dan Grab bagi meningkatkan pendapatan bersih serta kebajikan pekerja gig. Dan melalui inisiatif ini, pendapatan bersih pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan, manakala penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan. Dan bukan itu saja ya, Kuala Lumpur, kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso sebanyak 35% yang boleh meningkatkan kepada 50% dalam penyertaan syarikat platform. Dan bagi simpanan hari tu pula, ini berita yang cukup gembira, insentif padanan KLSP sehingga RM600 setahun turut ditawarkan. Dan malah RM270 juta disediakan melalui BSN dan Agrobank bagi membantu pekerja gig memulakan perniagaan atau membeli rumah pertama. Dan usaha menetapkan kadar pendapatan minimum dan perlindungan sosial pekerja gig kini berjumlah 600,000 orang juga sedang diperhalusi. Dan jelas inisiatif ini bukan sekadar menjaga pendapatan tetapi turut menjamin kebajikan dan masa depan pekerja gig khususnya warga wilayah Persekutuan Ayuh Kuala Lumpur. Ini dia antaranya yang boleh kita kongsikan melalui bajet 2027, apa yang kita dapat, kerana pastinya setiap titik perlu hadir lainnya. Dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi keutamaan. Dan waktu ini teruskan bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Dan kita nak dengarkan sebuah lagu. Yalah, tenang-tenang waktu begini kan. Ini dia sebuah lagu pada Vivi Aldiano, Romansa Bening. Neon KL, Ini Baru KL.

Okey, baru bergoyang bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Okey, Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami. Dan semestinya ceri-ceri kita waktu ini. Dan difahamkan juga tadi petang Kuala Lumpur, hujan lebat membasahi bumi KL. Dan harapnya jerebu akan beransur pulih. Dan kita harapkan kesihatan kita juga bertambah baik. Dan sebaik berita-berita yang kita terima, iaitu berita berkenaan dengan belanjawan yang pastinya mengembirakan kita. Di mana ini dia saya nak kongsikan berkenaan bajet 2027. Apa yang kita dapat? Baiklah Kuala Lumpur, bila sebut tentang belanjawan ni, memfokuskan kepada perumahan rakyat. Dan kita tahu nak memiliki rumah sendiri bukan mudah, berbagi dengan kos sara hidup yang tinggi sekarang di Kuala Lumpur. Dan ini dia, Bandar Madani Bukit Jalil akan dibangunkan dengan kemudahan lengkap termasuk sekolah vertikal. Dan pendaftaran fasa 1 dibuka mulai Isnin 12 Oktober 2026. Okey, Kuala Lumpur, hampir 1 juta bilion pula disediakan untuk projek rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat termasuk 4 projek baru di Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Terengganu. Selain itu, kerajaan menyediakan jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama miliki kediaman sendiri, khususnya golongan pekerja sendiri yang tiada pendapatan tetap. Itu dia berita gembira untuk warga Kuala Lumpur dan seluruh Malaysia. Dan harapnya terus bersama kami. Dan untuk dapatkan info-info terkini berkenaan belanjawan, bolehlah ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Berkel. Dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, ini dia, kita nak berhibur lagi sebuah lagu pada nyanyian Zizi Kirana. Kemudian kita ada kumpulan hujan gundah, ada Nita dan juga Radio Jodoh. Dan lagu untuk abang-abang kita yang sedang bekerja, yang sedang memandu, yang sedang meniaga katanya, pada Rolling Stones nanti, Penny Black. Waktu ini di Nona KL, ini baru KL.

Itu je sebuah lagu nyanyi pada kumpulan Rolling Stone yang cukup memberikan mungkin memori kepada rakan-rakan kita, abang-abang kita, otak-otak katanya, Paint It Black, menemani waktu ini di Nian KL. Dan Kuala Lumpur, sebentar nanti pada pukul 9 malam kita akan bersama dengan rakan penyampaian maklumat dari Pusat Berita Radio RTM. Dan pastinya waktu ini saya nak mengajak untuk semua yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, dan teman kami di KLFM. Dan untuk yang berada di Kuala Lumpur, mungkin di sekitar Sentul ataupun berhampiran dengannya, bolehlah hadir ke ini dia, ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bagi bersama-sama Majlis Dewan dan Hafazan Akuran Pegangan Antarabangsa MTHQA kali ke-66. Dan pada anda juga boleh ikuti di saluran TV1 serta aplikasi RTM. Baiklah, terus kita berhibur waktu ini sebuah lagunya pada Ultimate featuring Kung Fu Heidi. Ini dia, selamanya kita menemani waktu ini di Nian dan KL. Ini baru KL.

0: Jawan 2027. Lesi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Baiklah, bagi kita jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Dan karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 bermula jam 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Dan hadir ramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Syekh Fazli Yaakob. Dan ayo datang ramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
1: 97.2 FM KLFM, ini baru KL.
0: Dalam sembang-sembang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana terus bertemu dengan kami di KLFM. Ini baru KL untuk Kuala Lumpur malam ini. Terus bersama kami di Nian KL dan Syak akan menemani anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like di Facebook kami di KLFM. Ini baru KL, tidak lupakan juga di TikTok kami, KLFM Official. Dan anda juga Kuala Lumpur boleh bersama-sama kami untuk memberikan sebarang ucapan, mungkin permintaan lagu di WhatsApp kami. Dan Kuala Lumpur, disebut tentang belanjawan, saya tertarik dengan satu perkataan yang sering disebutkan oleh yang amat bermakna PMX kita, iaitu wa'ad. Maksud wa'ad itu sebenarnya suara daripada bahasa Arab, bermaksud janji, ikrar atau aku janji. Dan ini berasal pada bahasa Arab yang merujuk kepada komitmen atau perjanjian yang saya rujuk pada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, bagi kita ada berita baik juga untuk anda semua, komuniti PPR.

Untuk tahun 2027, kerajaan memperuntukkan 50 juta ringgit bagi pelaksanaan komuniti angkat madani yang memberi tumpuan kepada komuniti PPR bandar. Dan bukan sekadar bantuan tetapi usaha untuk membuka lebih banyak peluang kepada penduduk meningkatkan kemahiran dan juga menjana pendapatan. Antaranya melalui latihan kemahiran, penyediaan dapur bersama serta peralatan perniagaan. Malah ini dia menariknya, universiti dan institusi TVET turut dilibatkan bagi membantu penduduk mendapatkan kemahiran yang diperlukan. Jadi inisiatif ini dapat membuka ruang pada warga PPR untuk membina kehidupan yang lebih baik dan menjana pendapatan sendiri. Dan Kolombo, mungkin waktu ini peluang baik ini untuk anda membuka atau mencari idea bagaimana nak menambah pendapatan. Dan ini dia, kerajaan telah memberikan inisiatifnya melalui bajet 2027. Apa kita dapat? Baiklah, ini dia, saya nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang menarik yang pastinya saya harapkan anda sempat terhibur. Kalau sedang memandu, sekali lagi hati-hati di jalan raya. Yang sedang bekerja macam saya pun, terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami. Dan yang penting sekali, kita hendaklah happy-happy, kita hendaklah ceria, senyum selalu. Kerana kita ni, yalah, kita kadang kita merancang tapi kita tak tahu apa yang berlaku. Dan kalau kita tahu itu, paham-pahamlah. Mungkin kita mempunyai pengalaman. Tapi saya terus terang, ramai yang kita tak tahu, ramai yang kita tak tahu, dan banyak juga yang kita tak tahu. Jadi ini dia, kita dengarkan sebuah lagu pada nyanyian Tan Sri Alham SM Salim, Kalau Ketahu. Menemani waktu ini di Nian KL, Ini Baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada Era Fasira, Soal Hati. Menemani waktu ini di Niran KL. Ini baru KL. Baiklah, Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami waktu ini. Dan insyaAllah saya akan bersama dengan anda hingga pukul 12 malam nanti. Dan saya yakin waktu ini waktu rehat yang terbaik untuk anda. Difahamkan keadaan cuaca jerebu ini memberikan sedikit kesulitan dalam kesihatan anda. Jadi saya sarankan untuk lebih membuat aktiviti di dalam rumah. Dan yang penting sekali, pastinya mengambil air masak yang secukupnya. Dan jagalah kesihatan anda sebaik-baiknya. InsyaAllah kita berpesan-pesan waktu ini untuk kita dapat menikmati kehidupan kita dengan lebih baik. Dan pastinya di waktu ini saya ingin mengajak anda semua, Kuala Lumpur, untuk bersama-sama kami di Facebook kami di KLFM ini berKL. Juga boleh hubungi saya ataupun memberikan lagu permintaan. Ini dia di nombor kami WhatsApp KLFM 0133-309-7972. Saya ulangi, 0133-309-7972. Mungkin ada insan yang anda ingati, bolehlah minta lagu dan nyatakan kenapa anda ingatinya. Itu paling penting sekali. Dan terus bertemankan kami di KLFM ini berkaitan. Kita nak terus berindang, kita nak terus mendengarkan lagu yang dinyanyikan ini ya. Lagu pada nyanyian Dato' Awi Maya. Mana-mana waktu ini dalam nyanyian KL. Ini baru KL.

Itu dia Columbo, lagu nyanyi pada kumpulan Alpha, P. Ramli dan Saloma. Mengisahkan tentang cinta dua biduan dan juga biduan danita negara oleh Hamta Sip Ramli dan juga Puan Siri Saloma. Benar-benar waktu ini di Nenon KL dengan Syak di sini akan cuba memberikan yang terbaik. Yalah, terbaik untuk anda semua. Saya menemani anda waktu ini sedang meniaga. Ada kawan-kawan saya meniaga burger. Niaga burger, saya suka sangat makan burger. Kalau boleh kan, saya suka sangat burger daging. Special lah, itu favourite lah. Mungkin anda ada cerita rasa yang lain. Okey, untuk kawan-kawan saya yang bekerja di hospital, di HKL dan sebagainya, bagaimana dengan belanjawan kali ini? Adakah belanjawan ini memberikan anda semua kegembiraan? Abang-abang penguatkuasa, abang-abang polis kita yang bertugas malam ini yang sedang meronda menjaga keselamatan. Terima kasih banyak-banyak. Terus memberikan yang terbaik untuk kami, warga Kuala Lumpur. Daripada anda semua yang sambil-sambil ini dengarkan kami, mungkin sedang melakukan kerja, dan anak kawan-kawan saya yang bawa hailing, bagaimana dengan rezeki anda hari ini? Harapnya rezeki kita terus bertambah. Teruskan usaha dan doa, tawakal yang penting sekali. Dan jangan putus asa dalam apa jua yang anda lakukan. Dan kami sentiasa memberikan info-info terkini kepada anda semua. Dan terus layan kami di KLFM. Ini baru KL. Ini dia, kita nak tunjukkan lagu yang dipinta oleh sahabat saya ini, iaitu lagunya daripada Azri Sabri, katanya impian. Untuk anda semua yang mempunyai impian, dengarkan kami waktu ini. Dan daripada Azri Sabri di KLFM. Ini baru KL.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Baik, itu dia sebuah lagu pada nyanyian Faizal Tahir, Karma. Yalah, hidup ni kadang-kadang kita kata karma. Bila sebab karma ni pastinya putaran hidup itu umpama roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Di mana juga kita berada, harapnya Kuala Lumpur terus gagah, terus kuat, terus bersemangat dalam kita melalui hidup sebegini. Dan saya yakin kalau tak ada cabaran, tak indah hidup ini. Kalau terlalu senang pun tidak indah juga. Jadi kita kena balancekan, kita kena imbangkan antara hidup yang senang dan susah. Kerana itu adalah memberikan kita pengalaman yang berlapis-lapis. Kadang-kadang pengalaman itu boleh kita kongsikan dengan sahabat-sahabat kita dan beri contoh kepada mereka yang lain. Dan Kuala Lumpur, teruskan bersama kami di KLFM waktu ini. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan saya yang bersama saya waktu ini di TikTok KLFM official. Dan harapnya terus ramai-ramai temani kami di KLFM ini berkenaan. Sekali lagi, untuk semuanya yang baru saja bersama dengan kami di KLFM, jangan lupa untuk like di semua medsos kami. Dan pastinya lagu-lagu baik malam ini. Dan ini dia lagu saya nak tunaikan. Ini lagu, lagu nyanyi pada kumpulan UK, Siksa. Juga kita ada kumpulan Slam, Rindiani. Dan juga untuk anda semua, ustazah-ustazah. And assalamualaikum ustazah pada Khalifah. Dan juga Anja Baby pada Baby Aja. Terus bersama kami waktu ini di KLFM ini baru KL. Neon, Neon KL.

0: Okey, itu dia Anjir Baby. Mana-mana waktu ini KL Family ber-KL. Ni orang KL dan masih itu-itu ada lagi ke Anjir Baby, Anjir Baby. Harapnya terus kekal ni kejana. Itu dia yang kita harapkan. Dan besok difahamkan ada yang melangsungkan perkahwinan. Tahniah diucapkan. Pernikahan anda, saya doakan semoga terus kekal hingga kejana. Baik, Kuala Lumpur, ini dia berita baik pada warga Kota berkaitan perlindungan kesihatan. Bermula 1 Januari 2027, kerajaan akan melancarkan pelan media asas yang menawarkan perlindungan perubatan pada harga mampu milik. Dana menerusi pelan ini, bayaran hospital akan ditentukan berdasarkan jenis diagnosis dan rawatan. Ini bagi membantu memastikan kos perubatan lebih terkawal dan mudah dijangka. Menariknya, ahli KWSP yang berumur bawah 55 tahun dibenarkan menggunakan akaun sejahtera dan membayar premium media asas. Dan bukan itu saja, Kuala Lumpur, kerajaan juga menyediakan subsidi premium tahun pertama sebanyak RM200 bagi setiap pekerja untuk perusahaan kecil dan sederhana atau PKS yang mempunyai kurang pada 75 pekerja. Dan subsidi ini dihadkan kepada 50 pekerja bagi setiap syarikat. Dan inisiatif ini jangka memberi manfaat kepada sehingga 200,000 pekerja. Dan kita nantikan pelaksanaan pelan medi asas mulai Januari 2027. Itu je bajet 2027. Apa yang kita dapat. Baik, Kuala Lumpur, kita terhibur lagi. Ini dia, kita nak dengarkan lagu. Ini dia lagu yang saya susun, yang dipinta oleh kawan-kawan kita, iaitu pada ekspedisi Sakinah. Untuk anda yang meminati ekspedisi, ini dia lagunya. Juga kumpulan Marisa, Cinta Untuk Nabila, Eric Clapton, Leila dan juga Sejiwa. Permintaan sahabat kita pada Singapura melalui TikTok KLFM. Baiklah, Kuala Lumpur, terus kita berhibur waktu ini. Dalam Nian KL, ini baru KL.
1: 97.2 FM KLFM, ini baru KLFM.

0: Thank you.
1: Sulam per 70.2 FM. KLFM, ini baru KLFM.

Itu dia sebuah lagu yang dalam kita tak dengar. Lagu Cendrawasih nyanyian kumpulan Chris. Kalau Chris sebelum ni, kalau kita dengar, memang ramai yang suka lagu Tiara. Salah satu lagu yang punya puitis. Ini dia lagu Cendrawasih pada kumpulan Chris. Dan pada sahabat-sahabat saya yang kita ini, abang-abang lori kita, dia join di TikTok KLFM waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin mereka baru saja keluar pada Kuala Lumpur, menuju ke selatan, ada yang menuju ke utara. Apapun boleh, bolehlah dengarkan di RTM Klip betul-betul percuma. Juga boleh bersama dengan saya waktu ini di TikTok LFM. Terima kasih semuanya yang bekerja malam ini macam saya. Selamat malam diucapkan. Jadi terus kita nak berhibur lagi. Tak nak lama-lama kita cakap. Kita nak berhibur, kita hiburkan kawan-kawan kita malam ini yang menjadi pejuang-pejuang rezeki, mencari rezeki halal untuk keluarga. Ini dia pada kumpulan Jimbara Patri. Semestinya di KLFM, ini baru KL.

Kita juga lupa lagu nyanyi pada Datuk Zainal Abidin. Ora Ari menemani waktu ini di Nino dan KL. Dan sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri waktu ini. Dan pesanan saya mungkin untuk diri saya dan juga semua yang mendengarkan kami waktu ini. Apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, apa juga keadaan, kita hendaklah bersyukur dengan pemberian Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan mengeluh, jangan terlalu bersedih, kerana pastinya ada sinar harapan dalam apa juga keadaan. Dan laluinya dengan sebaik-baiknya. Tanamkan dalam diri kita bahawa kehidupan ini sebenarnya hendaklah dalam situasi memberi. Walaupun kita banyak menerima, kadang-kadang kita kena memberi juga. Memberikan senyuman, memberikan motivasi. Dan pastinya hidup ini lebih bermakna untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita. Dan kita jadikan hidup kita ini lebih ceria, lebih ceria sehari-harian. Baiklah, Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sekali lagi untuk ikuti kami di Facebook kami di KL FM, ini baru KL, juga di TikTok kami waktu ini. Apapun, saya mohon ampun maaf anda tersalah bahasa, tersalah kata. Terus bersama kami di mana saja anda berada. Dan ini dia KL FM. Ingat, ingat KL FM eh. Pastinya KL FM, ini baru KL. Salam sayang pada saya, DJ Shark. Ingin kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Saya tengah keandaan dengan ini dia lagu pada nyanyian Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Jamal Abdillah. Syai Laila Majnun. KL FM, ini baru KL.

0: orang KL kenalah dengar KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

0: FM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini baru KL.
2: Tak tidur malam? Malam kan masih muda. Layan dulu R&R KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM.
5: Ini Bagi KL.

yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying.

0: dengan KL, kenalah dengan KL FM.
1: Radio nombor satu orang KL, KL FM.

0: KLFM.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Ini kisah adik kita comel je dalam 2-3 tahun macam tu lah. Dipimpin oleh ayahnya naik eskalator. Tapi bila dah sampai kat bawah eskalator tu, AP, dia nak satu round lagi.
3: Dia nak pain lagi.
2: Tapi
3: okey lah, permainan yang tak memerlukan duit tetapi hanya memerlukan pengorbanan masa je. Naik turun, naik turun.
2: Naik turun. Tapi kita bagi tahu jugalah, kalau nak naik eskalator ni, hati-hati juga. Kalau anda yang memakai kasut yang berjenis yang getah, kasut bertali, kalau ada kakak-kakak kita ni kain labuh, kena make sure dalam keadaan selamat lah. Yelah, tak sepit
3: nanti tersangkut kat situ, berangin je kan nanti kan.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL, fasa yang pertama dan pertemuan kita pada hari ini 10 Oktober 2026 bertemankan saya Kelin. Dan cantik sebenarnya tarikh kita pada hari ini 10-10. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Kalau ada majlis bertunang dipermudahkan, kalau ada majlis perkahwinan pun dipermudahkan, insyaAllah. Dan kepada anda semua, sekarang ini Kulin akan temankan anda selama 6 jam seawal pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti, okay? Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.51 minit pagi, syuruk 6.58 minit pagi, zuhur 1.03 minit tengah hari, asar 4.17 minit petang, Maghrib 7.04 minit malam dan Isyak 8.13 minit malam. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada, insyaAllah. Dan satu hari satu kata yang Kulin nak kongsikan kepada anda, dan hari ini berkenaan dengan syukur. Syukur untuk setiap perkara kecil dalam hidup. Walaupun hari ini tidak sempurna, masih ada alasan untuk kita tersenyum dan terus melangkah. Kadang-kadang kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai apa yang sudah ada. Ya, itu dah satu hari satu kata kita yang dapat dikongsikan kepada anda semua. Semoga kesyukuran dalam diri kita ni, walaupun benda tu kecil, dapat membahagiakan diri sendiri, okay? Dan sekarang ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Fin Jamal dengan tajuk lagunya Terbang Tunduk. Hujung Minggu KL, ini ber-KL.

persembahan nyanyian daripada Ed Sheeran dengan tajuk lagunya Perfect yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL Fasa yang pertama anda. Dan sekarang ini sebenarnya kuliah nak kongsikan kepada anda semua jangkaan cuaca untuk hari ini 10 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Sabtu. Pagi jerbu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam mendung dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Dan bacaan IPU di sekitar Kuala Lumpur pada hari ini 171 hingga 175. Dan ini antara bacaan yang tertinggi sebenarnya. Dan Colin nasihatkan semua untuk kurangkan aktiviti fizikal di luar dan teruntuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah jantung atau paru-paru kena dan perlu berhati-hati. Ini kena lebih berhati-hati lah kan. Dan kalau boleh tutup tingkap jika keadaan berjerebu dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan Colin boleh sarankan antara pelitup muka yang anda boleh gunakan antaranya N95 ataupun KN95, di mana itu antara penggunaan mask yang terbaik yang Colin boleh kongsikan kepada anda semua. Tapi kalau nak keluarkan nak keluar rumah tu kan, janganlah guna mask yang macam berfashion-fashion tu sebab dia tak dapat menapis udara yang tidak segar untuk masuk ke paru-paru kita. Pastikan guna mask yang Colin sebutkan tadi tu. Kerana apa? Kerana mask tersebut dapat menapis udara yang kurang segar tu. Kurang-kurangnya udara yang masuk ke paru-paru kita adalah udara yang ditapis sikit lah, yang baik lebih sedikit. Dan selepas ini insyaAllah banyak je info-info yang Colin nak kongsikan kepada anda semua dan lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda. Dan sekarang ini kuliah nak hiburkan anda dengan lagu Ella dengan tajuk lagunya Rama-Rama Hujung Minggu KL. Ini ber-KL.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: jam tanpa henti. Untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KL FM. Ini baru KL.

Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.